Ya, Temang Pro 2, apalagi kemarin itu sempat mendung kan wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Tapi semalam juga cuaca cerah ya Temang Pro 2, nggak hujan gitu atau juga gerimis ya Temang Pro 2. Dan tentunya untuk di pagi hari ini mungkin cuaca terpantau sejuk ya, dingin, mungkin juga akan turun hujan gitu Temang Pro 2. Seperti kemarin juga cuaca mendung ya Temang Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin bisa free fire ya, kayak jas hujan, mantel gitu. Takut nanti kalau misalkan tiba-tiba hujan di perjalanan ya, kamu udah punya persiapan gitu untuk melindungi diri kamu Temang Pro 2 dari hujan turun ya tentunya. Baik, Temang Pro 2 juga dapat ucapkan tetap terus berhati-hati, tetap terus waspada di jalan raya, khususnya untuk warga Kota Melabu, Nagan Raya, CJ dan sekitarnya. Untuk di awal pagi ini Temang Pro 2 Senin ya, awal pekan ya, tentunya terpantau mungkin ya di jalan raya terlihat ramai ya untuk teman-teman yang kembali ke sekolah atau juga yang ingin ngantar anaknya ke sekolah nih Temang Pro 2, pasnya padat sekali di area kota ya Temang Pro 2. Tentunya tetap selalu berhati-hati dan juga tetap waspada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik Temang Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, kali ini dapat coba update dulu informasi cuaca ya Temang Pro 2 untuk di kesempatan pagi hari ini ya Temang Pro 2. Mungkin cuacanya agak sedikit sama mungkin ya dari cuaca kemarin ini Temang Pro 2 ya. Kalau kemarin itu kan mendung-mendung gitu ya, mungkin pagi ini awal paginya mungkin lebih cerah nih daripada kemarin ya. Nah Temang Pro 2, untuk kamu di kesempatan pagi ini dapat coba hadirkan informasi tips jaga daya tahan tubuh agar tetap prima aja deh Temang Pro 2, sebelum nanti Dava update informasi cuaca ya. Dimana daya tahan tubuh berperan penting ya dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun faktor lingkungan. Sistem imun yang baik ya membantu tubuh merespon ancaman kesehatan secara lebih efektif. Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi ya Temang Pro 2, makanan bergizi seimbang setiap hari, sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting ya dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh ya. Minum air putih yang cukup membantu menjaga fungsi organ, melancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi nih Temang Pro 2. Nah, berikut aktivitas fisik ya secara rutin dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Olahraga ringan ya seperti berjalan kaki, bersepeda atau senam ya dapat dilakukan secara konsisten ya sesuai kemampuan masing-masing ya. Tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel ya dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh tetap bugar. Nah, mengelola stres menjadi langkah penting ya, karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Melakukan relaksasi, meditasi atau menekuni hobi ya dapat membantu menjaga keseimbangan kesehatan mental nih Temang Pro 2. Nah, menjaga kebersihan diri terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun ya dapat mengurangi resiko penularan penyakit ya. Kebiasaan sederhana nah ini efektif mencegah masuknya kuman yang menempel pada tangan dan ke dalam tubuh kita nih Temang Pro 2. Menghindari kebiasaan merokok ya dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol juga mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Gaya hidup yang lebih sehat ya membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang.
paparan sinar matahari pagi ya teman Pro 2 seperti pagi hari ini ya. Nah, dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan jantung sekaligus mendukung fungsi sistem imun. Ya, menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit tetapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari nih teman Pro 2. Dengan menerapkan berbagai tips tadi ya, peluang untuk tetap sehat dan menjalani aktivitas sehari-hari dapat meningkat nih teman Pro 2. Ya, jangan abaikan, jangan lewatkan sarapan ya teman Pro 2 dan aktivitas olahraga. Ini penting banget nih teman Pro 2 dilakukan di awal pagi ya. Semoga kita tetap health ya, keep healthy, tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan juga penting banget gitu teman Pro 2. Tetap jaga selain kesehatan kebersihan ya, karena kalau bersih pasti bakal sehat gitu ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, kali ini kita coba dengarkan lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu untuk di sesi Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, balik lagi bersama Deva di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026 ya, tepatnya di penghujung bulan Juli nih teman Pro 2. Waduh. Bulan Juli teman Pro 2 itu sampai tanggal 31 ya. Berarti ada beberapa hari lagi nih teman Pro 2. Mungkin kamu bisa berhemat akhir bulan nih ya kan. Dengan melakukan sarapan pagi di rumah deh teman Pro 2. Ya kalau di apa ya, di warung mungkin atau juga di warteg ya kan lumayan ya harganya ya teman Pro 2. Kalau di rumah kamu punya sarapan simple aja gitu teman Pro 2, mungkin pakai mata sapi atau juga pakai ikan goreng ya teman Pro 2. Tentunya bisa dipanasin mungkin makanan semalam gitu teman, tanpa harus keluar biaya gitu untuk di sepatan pagi ini. Dan bisa ngopi atau juga ngeteh di rumah nih teman Pro 2 bersama keluarga ya, selain merasakan hangatnya kopi dan juga teh, mungkin hangatnya kebersamaan bersama keluarga untuk di awal pagi tentunya bisa dirasakan nih teman Pro 2 ya. Baik teman terbaik kamu, sebelum kita dengarkan lagu TWS dengan Back to Stranger ya, dan lagu Wanita Tak Punya Malu dari Nya Barnadia dan Get Lu singlenya Agnes Mo ya, kali ini teman Pro 2 dapat bakal coba update terlebih dahulu informasi cuaca nih teman Pro 2. BMKG ya, hujan ringan masih berpotensi guyur wilayah barat dan selatan Aceh teman Pro 2. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui stasiun meteorologi Cutnya di Nagantraya memperkirakan sejumlah wilayah di pesisir barat selatan Aceh masih berpotensi diguyur hujan ringan ya hingga hari ini Senin 27 Juli 2026. Perkirawan BMKG stasiun meteorologi Cutnya di Nagantraya Rijal Sain Fikri ia mengatakan kondisi cuaca secara umum masih dipengaruhi angin yang bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 5 sampai 20 km per jam. Selain itu, tinggi gelombang laut di wilayah perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi nelayan serta pengguna transportasi laut yang beraktivitas di kawasan perairan. Untuk periode minggu kemarin ya 26 Juli 2026 malam hingga dini hari, wilayah Calang, Molabo dan Sukamakmur diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan. Sementara itu wilayah Bang Pidi, Tepaktuan dan Singkil diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan pada malam hingga dini hari. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di wilayah Subulus Salam. Meski Senin pagi hingga siang hari cuaca di wilayah Calang, Molabo dan Sukamakmur diperkirakan berawan hingga berawan tebal, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Calang dan Molabo. Adapun wilayah Blang Pidi, Tapaktuan dan Singkil yang diperkirakan masih didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan terutama di wilayah Singkil. Sementara itu wilayah Subuh Salam diperkirakan mengalami kondisi cuaca berawan. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut juga diminta memperhatikan kondisi gelombang sebelum berlayar, serta selalu mengikuti informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan BMKG. Informasi perkiraan cuaca ini berlaku mulai Minggu 26 Juli 2026 hingga Senin 27 Juli 2026 dan akan diperbarui sesuai perkembangan kondisi atmosfer. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca ya untuk kemarin dan juga hari ini yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Tentunya teman Pro 2 menjadi pembaruan informasi untuk kita bersama agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim ya, atau juga hujan ringan dan juga angin ya teman Pro 2, atau badai, dan tentunya beberapa
bahaya atau warning lainnya yang harus kita waspadai, seperti kebakaran ya Temam Perdua, yang tentunya ini tidak bisa diprediksi kapan terjadi gitu Temam Perdua ya. Tentunya dengan kewaspadaan, dengan kesiapsiagaan masyarakat tentunya untuk menghindari atau juga untuk mewaspadai bencana apapun gitu ya Temam Perdua, yang tentunya kejadiannya yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Dengan hati-hati ya tentunya kita bisa meminimalkan korban korban harta benda itu atau juga korban jiwa nih Temam Perdua ya. Sigap bencana itu juga sangat penting sekali ya Temam Perdua. Baik teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu, nanti Dava coba hadirkan kembali lagu-lagu informasi terupdate lainnya setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist Perdua untuk menemani pagi kamu, spesial di Perdua Waspada sambil menikmati kopi hangatnya atau juga teh hangatnya nih Temam Perdua, ditambah dengan gorengan-gorengan mungkin ya untuk mengganjal perut Temam Perdua yang semalaman udah berpuasa ya Temam Perdua ya. Pastinya pagi ini bisa menikmati cemilan-cemilan sehat juga sangat penting sekali untuk memberikan nutrisi bagi tubuh kita untuk kembali beraktivitas atau kembali bekerja. Langsung saja Temam Perdua, ini dia ada TWS dengan Back to Stranger, dan lagu-lagu lainnya siap menemani kamu. Tetap di Perdua Waspada, selamat pagi Temam Perdua, dan tetap terus stay tune.

0: for energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Produa. Nanti kita dengarkan lagu miliknya BTS dengan Swim ya. Tapi sebelumnya teman Produa, Dava kembali hadirkan beberapa informasi kesehatan yang Dava kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini teman Produa, kita akan simak 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan ya, karena minum teh ini adalah minuman favorit masyarakat Indonesia ya teman Produa ya, dan masyarakat Aceh mungkin pada khususnya. Teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Beragam jenis teh yang mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara bijak ya teman Produa. Meski berada di tanaman yang sama ya, yaitu Camellia sinensis, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa, warna, serta kandungan senyawa aktif yang memberi manfaat kesehatan beragam teman Produa. Melansir dari berbagai sumber, berikut ragam jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh, yaitu ada teh hijau. Ya, teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Ya, konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Ya, kandungan L-teanin di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Nah, yang kedua itu ada teh rosemary ya, rosemary. Teh rosemary merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri ya, flavonoid ya, terpen serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan. Teh rosemary ya bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh teman Produa. Dan yang ketiga ada teh hitam. Ya, teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Mengonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan berikut yang keempat ada teh olong. Ya, teh olong merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagai sebelum dikeringkan ya. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Teh olong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan untuk antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Dan terakhir ada teh putih. Teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat ya penuaan dini. Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan teman Produa. Itu tadi manfaat ya minum teh nih teman Produa, nggak cuma sekedar melepaskan dahaga gitu ya teman Produa, atau membasahkan mulut di awal pagi gitu kan, tapi ternyata ada manfaat yang sangat luar biasa dari minuman yang kita konsumsi di setiap paginya nih teman Produa dua ya. Semoga informasinya bermanfaat untuk kita dan tetap bersama Produa Molabo, teman terbaik kamu di sesi Produa Spada. Pukul 8.30 nanti teman Produa kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita untuk di kesempatan pagi ini. Nanti kita akan mengundang ya narasumber kita itu teman Produa, ada Suryatul Maulana ya, mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Teuku Umar dengan tema menumbuhkan empati dan solidaritas sosial ya. Seperti apa nanti pembicaraan
pembincangan kita tentang Pro 2 ya. Makanya tetap terus aja stay tune bersama Pro 2 RRI Melabuh di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Queen energy, eternal glow. I rise, I rule, I flow to God.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

4 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: FM teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mulabo di Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sepatan pagi ini teman Pro 2 kita juga akan bincang-bincang bersama narasumber kita Suryatul Maula, mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Teguh Umar ya, untuk berbincang terkait dengan tema atau topik pembahasan kita, yaitu menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Ya teman Pro 2, kita coba menghubungi Suryatul Maula ya, untuk di kesempatan pagi hari ini untuk mengetahui atau sedikit mengangkat perbincangan hangat ya terkait dengan topik kita, yaitu menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Baik, kita sudah bersama Suryatul Maula. Selamat pagi Suryatul.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabarnya untuk pagi ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Oke, ini Bang Dava panggilnya Suri aja ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Suri. Untuk pagi hari ini sehat tadi kabarnya. Nih, sekarang lagi di mana nih posisinya nih, Suri?
1: Ini masih di rumah sih karena nanti baru pergi ke kampus jam 10.
0: Oh, oke, okay. Masih di rumah ya. Pasti pastinya kalau di rumah itu biasalah gitu ya, aktivitas rumahan gitu ya, Suri ya. Oke, terima kasih sebelumnya Suri udah bersama Pro 2 dari Mulabo ya di Pro 2 Spada. Ini suara Bang Dava jelas nih Suri?
1: Jelas banget Bang.
0: Alhamdulillah kalau jelas ya. Nah pagi ini kita akan bincang-bincang terkait menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Ya ini tentunya penting banget untuk generasi milenial, generasi zilenial ya, terkait dengan menumbuhkan rasa empati dan juga rasa solidaritas nih ya, Suri ya. Mungkin di awal Bang Dava juga ingin tahu nih Suri, kenapa menumbuhkan empati dan sosial itu penting terutama di kalangan generasi milenial dan juga generasi zilenial nih, Suri?
1: Jadi sekarang ini kan kebetulan kita hidup di zaman 4.0 dan hampir ke 5.0 ya kalau kita di Indonesia sekarang. Sekarang keadaan sosialitas kita itu udah terbatas sama sekat-sekat sosial juga gitu. Nah, dengan keadaan yang sekarang, kalau misal kita di Aceh sendiri yang barusan bencana gitu kan, kalau misalnya untuk empati ini kita tidak ada, nggak ada rasa kasihan ke orang, nggak ada rasa solidaritas kita, itu gimana dengan saudara-saudara kita yang lain, gimana dengan korban-korban bencana, gimana dengan orang-orang yang butuh bantuan kita. Sedangkan Tuhan sendiri aja menciptakan kita di mana kita nggak akan bisa hidup sendiri gitu. Kalau ketika kita sendiri nggak bisa merasakan kayak mana yang orang lain rasa,

0: yang kayak ini gimana gitu. Cuman ya karena kita udah panggilan jiwa kayak, oh aku mau ke sana, mau bantu gitu. Kalau kenapa bisa mau ke sana, ya karena Suri ngerasa itu saudara aku juga loh, itu juga masih ya seagama, kita juga sama-sama rakyat Aceh, rakyat Indonesia. Jadi Suri merasa bahwasanya ketika aku masih bisa, kenapa aku nggak bantu mereka? Ketika materi aku pasti aku bisa kembangkan tenaga aku gitu.
1: Iya, luar biasa sekali ya Suri ya. Ini Suri memang tergabung di Solidaritas Kampus ya.
0: Unit kayak UKM gitu, punya penanggulangan kebencanaan gitu.
1: Ya, dari kampus gitu ya, apalagi kalau misalkan mahasiswa perempuan gitu kan. Dan tentunya ini pasti orang, ngapain sih kamu terlalu peduli orang lain gitu ya. Mending kamu fokus kuliah aja gitu, cari kerja gitu untuk penghasilan gitu. Padahal konsep kehidupan itu gak seperti itu ya Surya. Tapi bagaimana kita bisa merasakan penderitaan orang lain, dan bagaimana setiap bantuan kita itu manfaat untuk orang lain, ini mungkin makna daripada hidup ini Surya.
0: Benar.
1: Iya, ini mungkin yang Suri ingin tanamkan gitu ke generasi muda, ke teman-temannya gitu ya, bahwa anak-anak muda itu juga harus menumbuhkan rasa solidaritasnya gitu ya, rasa empatinya kepada orang lain gitu ya. Bahkan mungkin nggak cuma saudara-saudara kita yang ditimpa bencana mungkin ya, Suri, mungkin teman-teman kita yang membutuhkan gitu, teman-teman dekat ya, teman-teman bermain ya, teman-teman seruangan kelas kita gitu, pasti ada juga teman-teman mungkin yang membutuhkan uluran tangan kita ya. Mungkin Suri bisa sedikit menceritakan tentang kepedulian antar sesama ya, terutama di kalangan kampus ini seperti apa nih Suri?
0: Kebetulan Suri baru-baru ini dengar cerita kawan itu, dia bilang gini, gimana ya Sur, aku sering bantu orang, tapi ketika aku perlu bantuan orang, orang gak datang, gitu. Sebenarnya, kalau menurut Suri, orang gak datang kalau kita gak minta. Kayak gitu. Konsepnya itu gak mungkin orang tiba-tiba ulurin tangan ke kita, gitu. Banyak sekali sekarang itu, di lingkungan Suri yang bilang gitu, alah males aku bantu ini, nanti pas aku lagi susah gak ada yang bantuin aku. Menurut itu konsepnya, gak ketika kamu udah siap bantu orang, spontan dibalas langsung sama Tuhan. Karena kan yang kita tahu bahwasanya mungkin datang bantuannya itu gak di situ gitu, mungkin ada di tempat lain. Jadi mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang merasa bahwasanya aku gak mau bergaul nih di kampus, karena yang aku tahu di kampus itu gimana ya, personal, sendiri-sendiri gitu. Coba deh buka hati, buka mata kita, lihat di sekeliling kita, itu di kampus banyak banget yang perlu bantuan kita. Misalnya kita diberi sama Allah itu kemampuan untuk berpikir lebih, maksudnya kayak lebih pintar pada orang lain. Ketika teman gak ngerti, mungkin kita bisa jelaskan, jangan langsung ngejudge gitu. Soalnya kadang sering banget jumpa mahasiswa-mahasiswa yang dimana ketika dia punya kemampuan lebih, ketika dia udah lebih senioritas, dia itu menjatuhkan orang lain, kayak ngatain bego lah, ngatain bodoh lah. Dengan konsep yang sering mikir, kayaknya kalau mau marah, kasih pendapat kita ke orang lain, jangan marah-marah di depan umum gitu. Kayak itu harus deh dilakukan, karena jujur Suri sering banget menemukan teman-teman yang kayak gitu, kayak marah-marah depan orang lain, kayak gimana ya, menunjukkan bahwasanya oh aku lebih hebat nih dari kamu. Terus kita nggak tahu orang yang sedang kita kenakan itu dalam kondisi apa. Oh mungkin dia di hari itu sedang nggak fit kah, atau lagi ada masalah kah di rumah gitu. Jadi kalau misalnya cara menumbuhkan empati yang paling sempit kalau kita mahasiswa ya, itu memang ada di ruangan kelas. Yang paling kecil ya, menjelaskan ketika teman kita nggak ngerti sama mata kuliah. Itu yang paling kecilnya kalau untuk mahasiswa.
1: Iya, mungkin kayak pelit ilmu gitu ya, Suri ya. Pelit ilmu, nggak mau berbagi gitu. Padahal berbagi ilmu sama teman lain itu juga memperkaya wacana gitu kan, memperkaya ilmu gitu ya kan. Justru dengan pelit ilmu ini

0: Ah, ilmu itu mungkin apakah cepat kita lupakan gitu kan, dan tentunya ruang lingkup sosial kita itu jadi berkurang gitu, karena kita menganggap remeh orang lain, bahwa orang lain itu nggak sepintar diri kita gitu ya. Mungkin ini hal kecil tadi yang dikatakan Suri di ruang kampus gitu ya, ini penting banget gitu, agar teman-teman mahasiswa ini mereka saling peduli ya, nggak dalam segi bantuan gitu. Peduli itu bukan berarti memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang lain saja gitu, tapi dalam pergaulan juga ya, seperti berbagi pengetahuan, ini juga sangat penting sekali nih dia di dalam dunia pendidikan gitu ya, Suri ya.
1: Iya,
0: benar-benar. Nah, berikut Suri, Bang Dapa juga ingin tahu ya, terkait dengan media sosial. Nah, karena kan pastinya generasi Zelenial ini kan pasti mereka punya sosmed ya, siapapun ya pasti mengakses sosmed dan pasti scroll akun sosmednya masing-masing gitu ya. Nah, menurut Suri ya, apakah media sosial membuat generasi muda semakin peduli ya, atau justru semakin individualitas nih, Suri?
1: Sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gitu, media sosial ini punya dua fungsi gitu. So, kedua fungsi ya, kayak dua dampak gitu. Yang pertama, kalau kita salah memanfaatkannya ya, ini bakal jadi sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi ketika kita pintar, kita pandai memanage-nya, itu bakal buat media sosial ini menjadi tempat kita menuangkan rasa empati kita. Karena di dunia ini kan ada yang namanya introvert dan ada yang nama extrovert gitu ya. Kalau misalnya nih, ada misalnya anak yang memang dia introvert, nggak pinter ngomong depan orang gitu. Ketika dia lihat konten-konten di media sosial yang menampakkan gimana kehidupan orang lain gitu, yang dimana kan kalau misalnya introvert biasanya dia pasti berdiam nih di rumah, kayak ngendap di rumah gitu ya. Nah, media sosial ini jadi tempat dia belajar gitu. Oh, rupanya seperti ini ya gitu. Dan kita misalnya ada kayak punya followers lebih gitu, kan kita bisa juga share tentang gimana keadaan sekarang gitu. Misalnya ada beberapa orang yang harus kita bantu gitu, itu bisa jadi tempat tumbuh kembang kita. Tapi ketika kita salah memanfaatkan media sosial ini, atau ketika kita berlebihan sampai begadang jam berapa malam cuma untuk scroll gitu, yang nggak pentingnya, ini malah jadi sesuatu yang buruk untuk kita, di mana kita malah menciptakan dinding-dinding sosial gitu. Kita tidak membuka diri kepada orang lain gitu.
0: Iya, tentunya ini tentunya penting banget gitu ya, bagi siapapun gitu pengguna sosial media, agar mereka itu bisa smart ya di depan media sosialnya itu. Ya, mungkin salah satu yang seperti Suri katakan tadi ya, mungkin di sini mereka bisa mendapatkan informasi terkait dengan beberapa titik yang sedang dilanda bencana gitu, atau beberapa orang yang mungkin dimasukkan ke dalam sosial media itu yang membutuhkan bantuan gitu ya, Suri ya. Jadi ini mungkin juga di sini juga menjadi ajang kreativitas mungkin bagi kita untuk bisa menumbuhkan rasa solidaritas ya, melalui konten-konten yang positif gitu ya, Suri.
1: Iya benar. Kalau kayak baru-baru ini kan banyak ya tentang kayak beberapa bencana kah, atau beberapa kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan itu. Kalau gak salah kemarin ada tentang yang pencurian ayam itu, anak-anak yang nangis. Di sini kan kita bisa tahu bahwasanya egonya masyarakat Indonesia ini, enggak Indonesia ya, mungkin sekelompok orang itu sangat tinggi gitu. Nah, dari fenomena ini, dari kejadian bapak almarhum tersebut, itu kita belajar bahwasanya kita harus nekan ego kita. Kita enggak boleh terlalu panas gitu, karena itu bisa jadi sesuatu yang sangat buruk. Kan kita lihat anak itu nangis besar-besar, gimana ya, kayak aduh.
0: Kayak ikutan mau nangis ya, Suri ya, sedih gitu, karena tidak ada sosok seorang ayah gitu yang bakal menggantikan ayahnya yang sudah meninggal karena dihukum apa itu namanya ya, dihukum secara massa gitu ya. Gitu ya, yang tentu tidak sesuai dengan jalur hukum gitu ya Kam. Jadi mungkin jadi mungkin ini karena rasa solidaritas, rasa empati manusia itu berkurang gitu ya, Suri ya. Mungkin kejadian seperti ini bisa saja terjadi di daerah sekitar kita gitu ya. Karena rasa empatinya itu yang sudah sangat minim gitu, yang sangat kurang. Rasa peduli antar sesama gitu ya, Suri.
1: Iya, kan seharusnya ketika, maksudnya ketika terjadi amukan seperti itu, ada satu atau dua orang yang melerai gitu seharusnya ya gitu. Ketika kita punya rasa kekeluargaan, ketika punya rasa solidaritas, empati ada. Ketika kita lihat udah diamuk sampai hampir mohon maaf hampir mati seperti itu, harusnya kan kita sebagai manusia ngerasa kayak kenapa nggak ngelerai gitu. Nah, yang Suri suka juga dari influencer-influencer sekarang, mereka pada ya nge-update berita ini dan ngekasih edukasi bagaimana ketika hal ini terjadi itu seharusnya kita harus bersikap seperti apa sih. Memang benar yang dilakukan almarhum bapak itu memang salah gitu, tapi apakah hukumannya harus sampai segitu? Sedangkan dalam agama, dalam setiap agama ya itu mengajarkan bahwasanya keadilan, abis itu dalam Pancasila juga dibilang keadilan sosial. Apakah cuman nggak bisa kita bilang cuman juga ya karena itu mencuri, tapi ya karena kita dilindungi sama ranah hukum itu seharusnya bisa dilerai dengan cara yang sehat, tapi kita pilih untuk tidak peduli gitu.
0: Iya benar ya, dan sekarang pun beritanya juga viral gitu di sosial media ya, di setiap platform digital gitu ya, Suri ya. Tapi bagaimanapun kita melihat banyak influencer gitu atau juga pejabat yang memberikan apakah itu bantuan pendidikan, jaminan pendidikan gitu kan untuk anak tersebut. Namun hati kecil kita juga merasa bahwa bagaimanapun yang namanya ayahnya juga tidak akan kembali gitu ya, Suri ya. Dari pengalaman ini tentunya menjadi pembelajaran berarti bagi kita untuk tidak main hakim sendiri nih ya, dan selalu menumbuhkan rasa solidaritas, rasa empati kepada orang lain ya, Suri ya.
1: Iya benar.
0: Iya benar banget, apalagi sekarang di era digitalisasi ini, di era teknologi informasi gitu, banyak kecenderungan generasi muda itu mereka hidup secara individualitas ya, secara mandiri gitu, tanpa rasa empati kepada orang lain, dan terkesan bahwa rasa empati itu juga sangat minim sekali, saling peduli antar sesama itu mungkin udah mulai luntur gitu ya, Surya.
1: Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kenapa sih Gen Z ini akhirnya lebih memilih untuk jadi individualisme, kenapa jadi nggak peduli, itu bisa kita lihat gara-gara juga latar belakang mereka. Mereka tuh pernah jadi seperti apa di hidup mereka, mereka pernah dihakimi seperti apa sehingga mereka merasa bahwasanya ketika aku terlalu banyak bergaul sama orang, aku malah dihakimi seperti ini, aku malah dibilang seperti ini, gitu. Gen Z ini kan merasa kayak, ya udahlah mending aku sendiri daripada aku dengar kata orang nanti aku yang ada sakit, gitu. Ada aku sakit jiwa aku gara-gara dengar perkataan orang yang nggak seharusnya aku dengar, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya Suri dengar dari dosen Suri, kemarin Suri bilang gitu juga kan, malu Suri Bu pulang ke kampung, nanti kalau misal pulang ke kampung ditanyain kapan inilah, ditanyain kapan itulah. Habis itu udah gini kayak, itu kan basa-basi Suri, kan gak mungkin kalau misalnya mereka ketemu Suri nih tapi gak ada ngomong apa-apa gitu. Jadi dari omongan dosen Suri itu bahasanya, itu basa-basi orang untuk bisa jadi dekat sama orang, sama kita gitu. Bisa lebih kayak menanamkan bahwasanya, oh kita keluarga loh, oh kita ini masih bisa bercengkrama loh, gitu. Namun di sisi lain, kayak misalnya mungkin Suri juga berpikir kayak bahwasanya kayak ngapain sih ngatur hidup orang, kan bukan hidup kamu gitu, ya kan. Sering kita dengar kata-kata gitu. Nah, coba kalau kata dosen Suri juga, coba deh buka aja hatinya. Ketika ada orang yang ngomong, ya udah tanggapinya seperlunya aja gitu. Kayak jangan terlalu mendengar dan jangan juga terlalu menutupi diri, karena nggak menutup kemungkinan bahwasanya nanti perlu dia, kita perlu orang lain, gak bisa selamanya kita hidup sendiri.
0: Iya. Iya benar sih, yang namanya kita manusia kadang-kadang ketika dia nyeloteh itu kita lagi baperan gitu ya Suri ya. Jadi bisa saja mungkin terpancing emosi kan. Jadi kadang-kadang kita menghindar itu bukan berarti kita marah, berarti itu kita lagi menjaga hati kita agar tidak tersentuh gitu ya Suri ya. Bisa jadi ya. Oke Suri, makasih ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi untuk Suri di kesempatan pagi hari ini ya. Apa nih tantangan terbesar dalam membangun solidaritas sosial di tengah masyarakat yang semakin individualitas nih Suri? Tantangannya apa nih?
1: Yang pertama itu tantangannya ya, ya tadi apa namanya, benteng-benteng sosial yang kita bangun, yang kita bangun sendiri, karena rasa bahwasanya kita bisa hidup sendiri gitu. Empati ini kan nggak bisa tumbuh, bisa dia tumbuh begitu aja tiba-tiba spontan, tapi ini juga rasa yang kita rasakan, oh coba ya aku di posisi itu gitu. Maksudnya ketika kita udah merasa nggak ada lagi rasa kasihan ke orang, nggak ada lagi empati ke orang, coba deh pahami diri sendiri, buka lagi hati, coba buka hati, buka mata gitu, bahwasanya banyak banget di sekeliling kita yang butuh pertolongan kita gitu. Walaupun kita lagi merasa di posisi, oh aku sekarang lagi di posisi yang untuk diri aku sendiri aja aku gak bisa hidup, gimana aku mau bantu orang lain gitu. Coba pertanyakan lagi deh pada diri sendiri, emang benar kita gak bisa bantu orang lain? Bahkan kadang senyum kita ke orang lain aja itu bisa bantu orang loh gitu kan. Untuk membantu, untuk merasa punya rasa empati itu sebenarnya adalah hal ilmiah, hal yang memang udah kita punya dari lahir, tapi kita bentengi diri kita, kita memilih untuk tidak seperti itu. Jadi sebenarnya coba aja buka lagi hati kita untuk bisa memahami orang lain gitu.
0: Oke. Terima kasih Suri ya, memang luar biasa sekali nih Suri untuk di kesempatan pagi hari ini sudah sharing terkait dengan solidaritas dan juga simpati ya terhadap orang lain ya. Kalau misalkan kita mau membantu, kalau dan kita merasa bahwa kita tidak mampu, coba tanya dulu sama hati kita, benar enggak sih kita itu tidak bisa membantu orang lain, dan bagaimana dan rasakan kalau misalkan suatu saat nanti kita membutuhkan bantuan orang lain ya, sementara mereka tidak mau membantu, pasti kita bakal kesulitan ya. Tapi bagaimana nanti kalau misalkan mereka membantu kita, pasti kita bakal malu ya pada diri kita sendiri gitu, karena kita enggan menolong orang lain, tapi orang lain begitu ringan tangannya untuk menolong diri kita ya. Karena musibah ini bisa saja datang kepada siapapun ya. Suri ya, tanpa ada yang tahu. Terima kasih Suri untuk waktu dan kesempatan bincang-bincangnya di kesempatan pagi ini bersama Pro2 Spada. Selamat menunjukkan kembali aktivitasnya. Semoga sukses selalu ya Suri ya.
1: Amin Allah, thank you.
0: Ya, yeah. Assalamualaikum Suri.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke teman Pro2, itu tadi kita sudah bincang-bincang bersama Suryatu Maula ya, mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Teguh Umar ya. Tadi kata Surya, dia Suri ya, maksud Dava, dia tergabung di organisasi atau UMKM kampus terkait dengan sosialitas kampus ya, untuk masyarakat yang terdampak bencana atau juga yang korban lainnya kebakaran mungkin ya teman Pro2 ya. Dan tadi Surya juga, Suri maksudnya apa? juga bercerita terkait dengan adik kita yang sedang ditimpa musibah, yang orang tuanya itu dihukum massal gitu ya teman Pro2 ya, karena melakukan aktivitas pencurian ayam ya. Dan ini juga viral di berbagai platform digital ya teman Pro2, di sosial media. Dan tentunya ini menjadi pembelajaran gitu bagi siapapun gitu yang melihat ya, ketika seorang anak kecil yang tidak berdaya berteriak menangis yang memanggil seorang ayah gitu kan, teman Pro 2, pastinya itu langsung kenak ya ke hati siapapun ya. Dan apapun yang diberikan kepada anak tersebut, namun sosok ayah tidak akan bisa kembali ke hadapannya nih, mungkin menjadi luka ya, luka bagi siapapun yang melihatnya gitu ya, teman Pro 2 ya. Apalagi bagi Suri, ini pasti merasa terpukul ya. Dan Suri tadi terlihat agak sedih gitu ya ketika bercerita hal demikian ya. Bagaimana kalau misalkan hal seperti ini terjadi di lingkungan sekitar kita atau di keluarga kita, pastinya sangat sedih sekali nih teman Pro 2. Makanya rasa simpati, rasa empati ya tentunya perlu banget kita bangun ya pada diri kita nih teman Pro 2, agar kita bisa mengontrol emosi dan punya rasa kasihan kepada sesama, kepada orang lain ya teman Pro 2, tidak main hakim sendiri gitu. Dan mungkin bisa menjadi superhero juga ya kalau misalkan ada orang yang melarai tadi katanya ya, aktivitas masyarakat yang main hakim sendiri gitu, pastinya mungkin bisa diselamatkan gitu ya teman Pro 2 ya. Namun semua sudah terjadi, ibarat nasi sudah menjadi bubur ya teman Pro 2, tentunya tidak bisa kembali lagi gitu. Dan kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di sekitar kita nih teman Pro 2 ya. Dan kemarin juga ada pemukulan di masjid ya kan, dan juga ada pokoknya banyak banget nih tindakan kejahatan dan juga kriminalitas di negara kita ya teman Pro 2 ya. Tentunya rasa peduli sesama kita semoga bisa membentengi atau juga bisa mengurangi tindakan-tindakan kejahatan atau juga kekerasan di lingkungan kita nih teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, bincang-bincang kita bersama Suri tadi juga sekaligus mengakhiri jumpa dengar bersama Dava di sesi Pro 2 Sepada untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Waktunya Dava harus pamit undur diri dari intra dengar kamu ya, dan selanjutnya nanti kamu akan ditemani oleh rekan Nanda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dava akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

0: Let's go.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Pungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

we'll see you.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

Roda FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita nih teman Pro 2. Di hari ini di 27 Juli 2026 bertepatan dengan hari Senin. Happy Monday untuk semuanya dan semangat terus dengan segudang aktivitasnya teman Pro 2. Banyak kalian yang sedang mendengarkan Roda FM, baik itu dari streaming atau juga dari terestrian, dan ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya dan juga enjoy dengan apapun yang sedang kalian hadapi untuk saat ini teman berdua ya. Dan juga untuk hari ini seperti biasa kita ada di santai siang. Kalau untuk sekarang ini ya, santai siang ini sampai kelar ke jam 2, Anda bakal terus temani teman Pro 2. Dan seperti biasa kita nanti bakal updatean banyak sekali informasi-informasi ringan buatnya kamu, terus juga musik dan informasi juga. Nah, untuk kalian yang mau ikutan minta-minta lagu, request lagu, ini masih bisa nih. Kita mulainya dari jam 10-an teman Pro 2, silakan aja di 0811 6877903. Kalian bisa WhatsApp atau juga bisa telepon WhatsApp ya di 0811 6877903. Nah teman Pro 2, untuk sekarang kita coba update informasi dulu dari www.rri.co.id dan nanti baru kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan lagu-lagu lainnya. Teman terbaik kamu. Roda FM, teman terbaik kamu, udah banyak banget informasi-informasi bagus nih yang mau aku share ke ruang sima kamu. Salah satunya teman Pro 2, tip efektif untuk mengatasi kulit belang setelah terlalu lama terpapar sinar matahari. Karena memang untuk sekarang ini matahari di Aceh lumayan panas nih teman Pro 2. Terpanas di Indonesia sekarang di Aceh 35 derajat sekian teman Pro 2. Ya itu baru aja di announce oleh BMKG. Kalau misalnya cuaca di Aceh itu memang lagi panas banget, otomatis pasti dari teman Pro 2 tuh banyak sekarang yang memang gak bisa menghindari juga aktivitas di luar rumah gitu kan. Pasti nanti ada yang motoran lah untuk menghindari supaya cepet sampai atau menghindari keramaian. Jadi biasanya pada naik motor, pada apa. Nah itu otomatis kita bakal terpapar matahari sekian-sekian lama gitu ya. Bisa jadi mungkin 10-15 menit, 30 menit. Nah itu udah bisa bikin terpapar sinar matahari, itu udah bisa bikin kulit kita belang teman Pro 2. Nah ada caranya nih sebenarnya teman Pro 2 supaya efektif untuk mengatasi kulit belang setelah terlalu lama terpapar sinar matahari. Berikut informasinya. Teman terbaik kamu. Jangan lupa untuk selalu menggunakan tabir surya. Jadi tabir surya atau sunscreen ini merupakan perlindungan utama untuk mencegah kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet atau UV teman Pro 2. Jadi gunakan produk dengan SPF minimal 30 dan perlindungan broad spectrum yang memang mampu menangkal sinar UVA dan juga UVB. Jadi oleskan tabir surya itu sekitar 15-30 menit sebelum keluar rumah. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan nanti jam 10.30, nah dari sekarang udah boleh di apply dulu sunscreennya gitu teman Pro 2. Lalu diulangi pemakaian setiap 2 jam jika masih beraktivitas di luar ruangan. Jadi jangan setelah pakai pagi sampai sore gak pakai lagi. Ya sama aja, tetap belang. Karena dia kan efektivitasnya itu ya hanya sekitar 2 jam. Jadi ketika udah selesai ya kalian harus apply lagi teman Pro 2. Terus yang kedua adalah rutin menggunakan pelembab. Nah ini penting banget, moisturizer ya. Kulit yang kering, kulit yang sering terpapar sinar matahari ini cenderung kehilangan kelembaban. Nah karena itu penggunaan pelembab menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga skin barrier tetap sehat, jadi gak rusak. Jadi kulit pelembab yang mengandung seperti ceramide, ya, hyaluronic acid atau juga glycerin itu dapat mencegah ya kulit tetap terhidrasi. Jadi tercegah dari yang namanya dehidrasi kulit teman Pro 2. Terus yang selanjutnya gunakan skincare yang membantu mencerahkan kulit juga. Nah untuk membantu memudarkan belang, jangan lupa untuk pilih produk perawatan yang mengandung bahan aktif seperti kayak ada kandungan vitamin C-nya, ada niacinamide, ada alpha albertin. Itu banyak kok sekarang, mudah banget kita baca di ingredient atau juga di komposisi dari skincare yang kita beli. Jadi dilihat dulu gitu ya kan. Terus lakukan evaluasi dengan bijak, karena kalau misalnya eksfoliasi terus-terusan juga bikin kulit jadi rusak kan teman Pro 2. Jadi makanya harus dimaksimalkan setidaknya 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Jadi gak boleh tiap hari evaluasi itu. Kalau evaluasi tiap hari malah bikin kulit jadi iritasi, jadi gatel, malah menghitam kulit, bahaya ya. Dan jangan lupa juga yang paling penting ya, jangan cuma dari luar doang. Itu kan semua yang kita bahas tadi dari luar. Nah kalau dari dalam,
kita itu perlu yang namanya perbanyak mengkonsumsi minum air putih, terus juga makan makanan yang ada kayak kandungan vitamin C, vitamin E. Nah, itu kan bisa didapat dari ya minum jeruk, ya kan? Kalau misalnya kalian malas ngunyah, ya jus aja jeruknya, terus juga makan yang ada kandungan berry-berry, strawberry, blueberry atau apalah. Tomat, wortel, yang gampang-gampang aja. Bahkan bayam dan alpukat pun itu mampu untuk menjaga kesehatan kulit secara keseluruhan, teman Pro 2. Dan hindari paparan matahari yang berlebih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk dihindari paparan matahari yang berlebih. Terus bersabar juga karena kulit itu membutuhkan waktu untuk pulih. Jadi gak bisa yang instan-instan banget. Jadi makanya harus rutin. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus rutin, diulang-ulang dan disiplin, teman Pro 2. Kalau berharap yang instan, nanti kalian tiba-tiba pakai yang HB-HB dosing itu, hati-hati, straight mark, teman Pro 2. Jadi kulitnya tuh bukan tambah bagus, malah jadi tambah rusak, teman Pro 2. So make sure apa yang kalian pakai untuk saat ini itu udah benar-benar skinable banget lah ya. Ibaratnya cocok atau juga bagus untuk kulit, teman Pro 2, dan juga jangka panjang. Jangan sampai bagusnya sebentar, jangka panjangnya malah tambah rusak, ya kan? Nah, itu dia tadi informasi-informasi yang udah Nanda share ke Ruang Simak Kamu. Saatnya kita dengarkan lagi lagu-lagu yang sudah Nanda susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Tetap bersama dengan Nanda di Santai Siang, teman Pro 2. Berikut ini aku akan coba putarkan salah satu lagu dari siapa kira-kira? Ini kayaknya salah satu lagu yang lumayan menarik untuk kita putar di jam segini. Sebentar ya. It's loading season, teman Pro 2. Lagi loading. Nah, ini ada dari Nona dengan Shoot, bakal aku play buat kamu, stay tune.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, kamu masih bersama dengan Anda dan kita akan lanjutkan lagi lagu-lagu selanjutnya. Salah satu lagu berikut ini dari Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Teman Pro2, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke channel YouTube kami @_melabo. Terus juga jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Nanda tunggu ya. Jangan lupa juga untuk kepoin Instagram-nya Nanda, Haris Nanda Lubis. TikTok-nya aku juga sudah bisa berubah ya, namanya Haris Nanda Lubis. Mari berteman bersama dengan aku di media sosial. Untuk kerjasama dan juga lain-lain, dengan senang hati aku akan tunggu email kalian di Haris Nanda Lubis juga. Direct message juga boleh di Instagram. Pokoknya aku tunggu kolaborasinya ya. Stay tune.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Timur 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya kita update informasi dan selanjutnya nanti ini ada dua requestan yang udah masuk di WhatsApp kita di 08116877903. Ya, yang pertama ini ada requestan dari 0091. Halo kakak, salam kenal dari aku Noxy. Aku streaming dari Kalimantan nih kak. Aku cuma mau request lagunya aja. Sumpah mati ya, buatnya penyiar selamat bertugas aja, selamat siarannya, selamat siang. Oke. Kalau di Kalimantan ini udah jam 12 ya. Selamat siang aja juga buatnya Noxy yang lagi streaming kita di Kalimantan. Terus juga ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang, mau request lagunya The Temper Trap Sweet Disposition. Boleh, terima kasih kembali. Nanti dua lagu itu akan kita putarkan selepas kita update dulu informasi dari www.rri.co.id.

FM, teman terbaik kamu, ada beberapa informasi yang bisa Anda share ke ruang simak kamu, teman Pro 2. Salah satunya ini ada juga informasi tentang simak rincian harga emas Antam hari ini. Nah, tuh udah pada naik lagi harga Antam, harga emas Antamnya. Terus teman Pro 2, ada juga informasi dari keuangan ya. Jadi pejabat sementara Gubernur BI Destri pastikan stabilitas rupiah. So here we go.

Informasi yang pertama, teman Pro 2 ini harga emas Antam kembali naik ya. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat perdagangan pada hari Senin 27 Juli 2026. Kenaikan sebesar 10.000 per gram tersebut terjadi setelah harga logam mulia ini stabil pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.622.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.612.000 per gram. Nah, logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran nih, teman Pro 2, mulai dari 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 sampai 100 gram, bahkan ada yang sekilo ya, teman Pro 2. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ya, make sure kalian sekarang duitnya lebih bagus kalau misalnya ada uang dingin diemaskan, please teman Pro 2 ya, supaya nanti bisa lebih aman aja lah. Spill tipis-tipis aja untuk menghadapi krisis, kita harus simpan yang namanya emas. Baik itu 0,5, 1, 2, 3 gram terserah. Disimpan dulu, uang dingin nih intinya. Jadi jangan dijual dulu sampai 1 sampai 2 tahun kemudian gitu loh. Jadi jangan dibeli bulan ini jual bulan depan ya, rugi. Tapi kalau diendapkan setahun aja, pasti kalian akan merasakan keuntungannya. Ketimbang kalian simpan mata uang apapun untuk saat ini, tidak recommended. Jadi mending emas aja ya.

Informasi yang kedua, jadi pejabat sementara Gubernur BI Destri pastikan stabilitas rupiah. Deputi Gubernur Senior Destri Darmayanti menjadi pejabat gubernur sementara menyusul mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Destri memastikan akan melanjutkan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan juga sistem keuangan. BI memastikan keberlangsungan tugas dan juga wewenang BI dalam mencapai stabilitas rupiah dan sistem pembayaran. BI juga akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Taman Pro 2, itu dia informasinya. Berbicara tentang krisis, nggak cuma Indonesia sih, teman Pro 2, Cina juga sedang menghadapi PHK besar-besaran. Banyak banget sarjana di sana itu yang tidak punya kerja, sampai 12 juta sarjana di China. Ya wajar lah ya, populasi China kan itu 1 miliar orangnya gitu kan. Jadi 12 juta sarjana di sana tuh nganggur. Bayangkan 12 juta teman Pro 2 ya. Kalau kita masih menunggu berapa? Masih menunggu 18 juta lapangan kerja ya. Ya itu di China ya. Rusia juga sedang mengalami krisis yang lumayan parah nih untuk saat ini teman Pro 2. Krisis Rusia saat ini berpusat pada krisis bahan bakar minyak atau BBM, kelangkaan pasokan domestik, serta tekanan ekonomi akibat perang. Nah itu krisis China tadi tentang PHK dan juga yang lain-lain, mungkin ada masalah dengan AI dan lain-lain. Rusia juga krisis BBM, Amerika apalagi teman Pro 2. Ya berbicara tentang krisis di Amerika juga gak main-main nih teman Pro 2, yang sudah dialami oleh masyarakat Amerika itu udah kurang lebih setahun terakhir ini udah parah banget ya. Krisis Amerika ini mencakup kayak ketegangan militer dengan Iran, menipisnya stok rudal pertahanan, dan tekanan ekonomi global akibat lonjakan harga energi. Tuh di sana juga mengalami hal yang sama. Kayak vlog-vlog orang Indonesia kita lihat di sana tuh, mereka juga lagi pada menjerit-menjerit parah ya teman Pro 2, gara-gara ya itu dia tadi. Ada ketegangan, apa namanya, peperangan, ketegangan lain-lain, politik ya, itu dia. Dan Singapura juga seperti itu. Singapura saat ini sedang berada dalam jurang resesi ekonomi, namun sedang menghadapi tekanan biaya hidup yang tinggi, lonjakan penutupan bisnis atau retail kuliner, dan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa sektor, teman Pro 2. India juga mengalami hal yang sama, teman Pro 2. India krisis ya, untuk saat ini juga sedang dialami oleh India, menghadapi krisis energi yang sangat parah akibat disrupsi jalur pasokan minyak dan gas di Selat Hormuz imbas dari konflik Timur Tengah. Hal ini memicu kelangkaan liquefied petroleum gas atau LPG yang memukul sektor rumah tangga dan bisnis kuliner di India, di tengah penurunan peringkat ekonomi mereka ke posisi 6 besar di dunia, teman Pro 2. India populasinya berapa tuh? Ya, populasi India, populasi yang paling banyak di dunia kan India, habis India kan Cina, habis Cina Amerika, habis Amerika baru Indonesia, teman Pro 2 ya. Kalau Singapura krisis mungkin dengan penduduknya yang gak begitu banyak, ya it's okay lah ya gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak yang lain-lain krisis kan wow banget gitu loh. Dan menurut aku juga ya kok bisa krisis Singapura gitu loh. Kalau misalnya kita lihat Singapura itu kan waduh kayak singanya Asia lah ibaratnya gitu kan. Tapi mengalami krisis juga. So there's no better place to go untuk saat ini. Gak tahu mau kemana ya, semuanya pada krisis. So makanya saving money ya kan. Hiduplah secara frugal living teman Pro 2, apalagi untuk kalian yang para pekerja muda. Ya, itu sekarang gaji, pemasukan ya, ibaratnya kita gak bicara tentang gaji karena gak semua orang gaji, gak semua orang punya gaji, ada orang yang menggaji lagi ya kan, kayak pengusaha-pengusaha muda di bisnis kuliner, yang punya coffee shop, yang punya warung, yang punya rumah makan, mereka yang menggaji karyawan gitu loh ya kan. Itu sekarang pengeluaran sama pemasukan tuh benar-benar tidak balance teman Pro 2. So you have to ya ngatur pola hidup. Frugal living itu sebenarnya apa, nanti kita akan bahas. Jadi frugal living itu bukan kita pelit, bukan kita hemat, tapi we have to maintain, we have to manage our in and outcome gitu loh teman Pro 2. So you have to cari tahu lah tentang itu, nonton podcast atau juga dengerin informasi yang kayak aku sampaikan begini. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi endapkan di sanubari bahwa oh iya ternyata dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan gak cuman dilihat Indonesia doang, we not talking about our country, only our country, we talking about you know, our neighbor country, dan Europe, habis itu US, itu they have a lot of trouble than us gitu loh. That is a very terrible things yang mereka hadapi, more than us sebenarnya gitu loh. Cuman karena kita itu kebanyakan netizen, kita paham ya, netizen Indonesia ini kan
Wow, a very very bad netizen in Indonesia, in the world bahkan terkenal. Jadi wajar aja mungkin kayak sedikit sedikit kena ibaratnya, atau sedikit ya kayak gini lah. Kita nggak bisa bilang sedikit masalah juga sih, tapi dibandingkan dengan negara lain mungkin iya, sebenarnya kita nggak begitu terlalu banyak damage dari apa yang terjadi sekarang di dunia gitu loh. A lot of people out there, kalian bisa lihat kayak teman-teman kita yang berada di luar negeri, ya kan, teman-teman mungkin ada saudara kalian juga yang married dengan foreigner, boleh tanya ke mereka gitu loh. Kebetulan aku juga punya beberapa teman-teman aku yang udah stay di luar negeri, dan ada yang udah married juga dengan orang luar negeri, udah punya green card, they stay, mereka bisa tinggal di sana dan bisa balik ke Indonesia juga. They're really harder to be in Indonesia lagi gitu loh. Tapi karena memang udah kehidupan di sana, udah punya anak, udah punya suami, udah punya istri, barannya gitu ya kan. So they struggle with their own way. Kita juga struggle with our own way, teman berdua. Jadi itu dia tadi, maksudnya jangan cuma dilihat dari segi berita yang disebarluaskan oleh media bahwa Indonesia ini, Indonesia itu, Indonesia suram, Indonesia bakal dijual atau apalah. Itu that shit thing, semuanya bullshit, teman berdua. Kalau kita lihat baru-baru ini Presiden Amerika juga mengeluarkan statement yang hampir mirip dengan statement Presiden kita gitu ya. Kalau misalnya you are not feel safe, you can go anywhere, dibilang sama Presiden Amerika. Kalau kalian merasa tidak nyaman, tidak aman di Amerika, kalian bisa pergi kemana aja gitu katanya. Bahkan sekarang pemerintah kita, pemerintah semua, leader-leader dunia tuh udah kayak angkat tangan, udah terserah mau kemana aja terserah gitu, udah gak ini lagi gitu kan. So this is a very terrible things, teman berdua, yang we have to double think tentang ini. Jadi gak cuman hanya oh udah lihat berita, oh ya krisis ya, oh ya ini ya, kan gak berefek ke kita. No, there's a very damage, that's a very berefek ke kita tanpa kita sadari, teman berdua. So yeah, makanya aku bilang hiduplah secara frugal living untuk saat ini. You have to smart untuk spend money. Kamu harus benar-benar pintar pada saat kamu menghabiskan atau mengeluarkan uang untuk apa gitu, teman produser. So frugal living, we're gonna talking about frugal living in the next session. Untuk saat ini kita akan coba putarkan dulu lagu yang udah di request tadi sama teman-teman kita yang ada yang di streaming di Kalimantan, ada Celia Grace dan juga Adi Rianto, Sumpah Mati. Terus juga ada Temper Trap dengan A Disposition. Here we go.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu sudah jam 11:18 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, kita akan coba putarkan lagi ada lagu berikutnya dari Sabrina Lenar dengan pendampingmu. Selepas lagu Sabrina Lenar ini, nanti kita akan coba-coba lagi update informasi buat kamu, teman Pro 2. Please stay tune.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

Nanda FM teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu yang udah Nanda putarkan buat kamu. Ada lagu siapa tadi, udah lupa lagi lagunya ya. Lagu dari Takkan Terganti teman Pro 2. Dan terus sekarang yang sedang diputar salah satu lagu teman Pro 2 dari Fabio Acer, Lebih Besar. Untuk informasi waktu ini baru jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Enjoy dengan segala aktivitasnya. Tetap aja terus bersama dengan Nanda hingga kelar ke jam 2 siang nanti.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito baru aja mengudara terlintas jam 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi yang berhubungan dengan what is frugal living, teman Pro 2 gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita Google tentang what is frugal living, itu langsung keluar ringkasan dari artificial intelligence. Frugal living is a mindful lifestyle focused on managing money wisely, prioritizing true needs over passing wants and cutting wants, teman berdua. So that is mean frugal living itu lebih ke kayak secara kesadaran penuh mindful lifestyle ya kan, gaya hidup yang kesadaran penuh fokus kepada kayak pengaturan uang secara bijak ya, managing money wisely dan juga prioritizing, kayak kita memprioritaskan yang benar-benar kita butuhkan ketimbang yang kita inginkan, teman berdua. So itu bukan pelit sebenarnya, jadi kayak we know what we need then we want gitu loh. Jadi kita benar-benar truly know what we really need, apa yang benar-benar kita butuhkan ketimbang apa yang hanya sekedar kita inginkan. Jadi kan butuh dengan ingin itu kan automatically kan lebih ke butuh dengan ingin kan automatically kan lebih kita utamakan yang butuh ya ketimbang yang kita inginkan gitu loh, teman Pro 2. So ya itu dia tadi meaning dari frugal living. So kita lanjutkan lagi, teman Pro 2.

So itu yang udah kita secara garis besarnya kita udah paham bahwa frugal living is managing money wisely. Jadi kayak mengatur keuangan secara bijak, teman perodua. That doesn't mean that kamu harus puasa. No, that doesn't mean like that. So we live in this era, in this economy, so we need to fully control about managing money wisely, ya kan? Jadi we truly know about what we need and what we want, teman perodua. Jadi yang kita butuhkan tuh apa sih sebenarnya? The truly yang kita butuhkan. Kalau kita inginkan kan pasti we ingin everything gitu loh, ya kan? Pasti kita mau apa aja segalanya. After we eat this, we want more, even more gitu loh. Namanya manusia, they cannot control but they lose their want gitu kan? But what is prioritizing about what really need, itu loh teman berdua. Jadi prioritaskan apa yang sebenarnya kita butuhkan, oke? Okay? As an announcer, kalau misalnya we take an example, especially for me as an announcer, what really need. Jadi yang aku perlu butuhkan ketika aku lagi pada saat apa sebagai seorang penyiar, itu adalah kesehatan yang prima. Itu automatically semua orang pasti butuhkan itu. Jadi dengan menjaga kesehatan yang prima, kayak apalagi especially untuk suara, supaya aku tetap powerful dan prima, jadi aku harus benar-benar menjaga yang namanya makanan, asupan makanan. So jadi pilih makanan yang less sugar gitu ya kan. So that is doesn't mean kita enggak ada manis-manisnya dalam hidup, enggak teman produk, but we need to control that. Nah itu salah satu. Terus yang aku butuhkan sebagai seorang penyiar apalagi nih, yang paling-paling basic intinya teman produk. So aku butuh ibaratnya setiap hari itu tampil prima yang aku bilang tadi. Terus juga perjalanan yang selalu aku warawiri di kantor, absen, pulang, check out dan segala macam. So yang paling kita butuhkan adalah apa? Kendaraan. Oke, ada gitu ya kan. Jadi utamakan yang butuh. Nah setelah kita punya kendaraan, pasti orang mau upgrade lagi mungkin kendaraan yang lain, atau setelah punya yang satu mungkin mau dua atau tiga. Nah itu bukan lagi butuh, kebutuhan namanya, itu keinginan teman perodua, ya kan. Habis itu di rumah misalnya kita perlunya apa, butuhnya apa, misalnya apa yang belum ada. Kalau yang udah ada dan kita mau yang lain lagi, nah itu baru bukan kebutuhan, itu keinginan. Misalnya udah ada satu apa contohnya, misalnya udah ada satu type of katakanlah mungkin kulkas, terus kalian mau freezer yang lain, nah itu kan udah beda lagi fungsinya ibaratnya gitu kan teman produa. Udah bukan sebuah kebutuhan lagi, berarti udah keinginan mau lagi dan lagi, udah ada satu mau lagi yang lain gitu ibaratnya gitu kan teman produa. Jadi yang kita butuhkan hari-hari apa, misalnya konsum, jajan, terus misalnya transportasi BBM kita, we need to control apa tuh namanya, spend money di BBM, ya kan? Apa namanya, perjalanan dari mana ke mana atau apalah segala macam. Terus apalagi yang kita butuhkan? So we need to put some entertaining things juga di dalam hidup kita. So we need kayak aku pribadi misalnya kan kerja kita pressure. We need to look some information. Jadi look information itu not only kita tuh cuman pada saat siaran doang. Jadi kita tuh butuh juga yang namanya butuh melihat suasana yang lain, ketimbang hanya misalnya kita only in the box gitu ya kan teman produa. So kita harus spend money untuk misalnya entertainkan diri, entah mungkin traveling atau jalan-jalan gitu ya teman produa. Itu dikontrol teman produa. Mungkin intensitas dulu jalan-jalan sebulan sekali, ya pada saat frugal living ya kita jalan-jalannya mungkin bisa 2 atau 3 bulan satu kali. Kayak begitu. Bukan berarti tidak dilakukan sama sekali hal-hal yang kita inginkan, ya kan? Terus contoh misalnya kalian member gym yang VVIP tapi kalian jarang pakai misalnya, itu contoh. Atau member senam banget tapi kalian datangnya intensitasnya tuh nggak bisa sesuai dengan jadwal, ya udah diatur gimana ceritanya gitu ya kan. Mungkin kalian bisa turunkan ke kelas yang biasa, jangan yang VVIP, tapi setidaknya kalian tetap bisa olahraga gitu teman produa. Entah itu mungkin member paddle, member apa tuh namanya lagi, mini soccer ya kan, atau member bulu tangkis misalnya. So you have to control and look yang circle-nya tuh satu kerjaan yang sama bareng kalian, yang kira-kira bisa atur pola waktunya yang sama. Karena kita gak bisa mengenyampingkan yang namanya kesehatan, ya kan? Kesehatan, kewarasan dalam menjalani hari-hari. So we need that more than even kita menjalani hari-hari yang kayak biasa gitu, ya kan teman produa. Perfect day yang kalian lakukan hari ini tuh berkat perfectnya bantuan dari yang lain, kayak bantuan ketenangan, bantuan hiburan, bantuan makan yang bergizi, tidur yang cukup, itu berkat itu semua. Makanya aktivitas kalian tuh bisa dikatakan perfect untuk hari ini teman produa. So that is frugal living, ya kan. Dan key element include smart budgeting, saving for the future, and choosing value over impulse buying. It's not about being stingy or unhappy, but about using money as a tool to reach long-term freedom. Nah, ini
kunci dari elemennya termasuk ke dalam kayak pinter untuk budgeting gitu loh, ya kan. Habis itu harus ada juga namanya saving for the future. Saving for the future itu kayak kita nyimpan untuk masa depan, ya kan. Gak muluk-muluk sih sebenarnya, cuman ya saving for the future itu kan banyak ya. Banyak orang yang savingnya mungkin di bagian aset, mungkin tanah atau di rumah, atau mungkin dalam bentuk tabungan uang, atau mungkin bentuk dalam tabungan emas. So banyak lah et cetera gitu ya kan. Banyak orang yang memilih untuk saving itu nggak cuma hanya sekedar cash flow money setiap hari, nggak juga. Banyak orang yang benamkannya mungkin ke tanah, ke rumah, ke aset, ke properti, atau yang lain-lain gitu kan. Atau ada juga orang ke yang bisnis, ada gitu loh. Jadi saving for the future itu not only kayak kamu nyimpen uang secara jadul di rumah atau di bank, enggak. Banyak caranya, mungkin deposit atau whatever it is ya. Atau mungkin saving goal, cicil emas atau whatever it is, teman pro 2. Dan choosing value over impulse buying is not being stingy or unhappy. Nah itu benar-benar bukan kita tuh frugal living itu bukan kita menyampingkan sampai kita tuh unhappy, enggak bahagia. Nah itu definisi pasti salah gitu loh. Jadi frugal living itu we need to control supaya kita bisa freedom livingnya lebih lama gitu loh. But money using money as a tool to reach long term freedom, itu supaya kita punya kebebasan secara finansial itu dengan waktu long term, waktu yang lama gitu, tempo yang lebih lama, teman bro 2. Ya kan, jadi kita gak terengah-engah selalu gitu, ngerti gak sih? Even though mungkin yang kita lakukan is a very simple situation, every single day simple activity, teman pro 2, but that keep you being a freedom financial for long term. Ya, do it gitu ya kan, lakukan itu teman pro 2. Jadi gak masalah kalau misalnya kita hidup tuh sederhana aja, tapi tetap elegan, tidak mengurangi hal-hal yang bikin kita bahagia gitu kan. Jangan sampai sesuatu hal yang kita simpen itu bikin kita tambah gak bahagia. Enggak. Tujuannya saving itu supaya hidup kita itu tertata setiap harinya, tetap elegan, dalam keadaan simple, sederhana, tetap elegan, tapi tetap bisa bertahan dalam situasi apapun gitu loh. Kayak sekarang situasi yang tidak pernah jelas ya, ketidakpastian geopolitik global, perang di mana-mana, krisis di mana-mana, teman pro 2. Jadi frugal living is a choice right now, teman pro 2. Tergantung kamu mau choice, mau pilih itu atau enggak, itu up to you, teman pro 2. Jadi untuk core principle-nya ini, inti dari prinsip dari frugal living ini adalah kebutuhan VS atau lawan keinginan. Jadi kita harus mengutamakan kebutuhan kita ini apa sih, yang hari-hari daily activity kita ini apa, teman pro 2. Baru abis itu kita masukin list yang kita inginkan apa gitu loh ya. So we really 100% concerned about what we really need in a daily, ya kan, baru what we wants for the next gitu. Terus intentional spending ini lebih ke kayak terniat untuk ngeluarin uang tuh buat apa. Jadi you have to track every expensive closely so money goes toward item to bring real lasting value. Jadi kayak kita harus nge-track ya, harus ngelacak. Track every expense closely. Jadi kita tuh harus melacak, kita tuh mengeluarkan uang lebih dekatnya atau lebih seringnya di bagian apa gitu loh. Ada gak sih dari situ tuh yang bisa kita pangkas untuk hal yang lebih baik lagi? Misalnya ini aku kasih contoh juga. Untuk zaman sekarang kalau untuk frugal living menurut aku sih gak usah makan merek ya. Tapi kalau memang itu memang harus banget dan kalian misalnya alergi dengan bukan dengan merek itu, ya udah, itu kan beda-beda orang. Misalnya kayak sabun, terus deterjen, kan banyak merek yang lebih mahal daripada sama-sama deterjen, kadang-kadang harganya tuh bisa selisih 5-6 ribu per satu item. Misalnya sabun, odol, ya kan, deterjen, kayak kebutuhan hari-hari ini ibaratnya, ya kan. Kan gak mungkin juga kita mandi gak pakai odol, gak pakai sabun, abis itu nyuci gak pakai deterjen, atau juga pencuci piring gak pakai liquid pencuci piringnya, kan itu gak mungkin gitu loh. Tapi kita tetap pakai itu dengan harga yang lebih ketimbang dengan harga yang satunya lagi. Kan ada kadang-kadang merek A, merek B, merek C. Kita tuh bisa pilih, oh kalau merek C kayaknya enggak banget karena terlalu gimana gitu, kurang enak. Merek A bagus sih, cuman terlalu mahal. Ya udah ambil yang tengah, merek B. Nah gitu maksudnya. Jadi you need to memang agak gimana ya, karena frugal living itu kita harus lebih teliti dan nge-track setiap hari. Dan itu dilatih setiap hari, enggak bisa dalam satu hari. Jadi hari ini kalian terapkan frugal living, itu berarti besok pun frugal living, lusa frugal living, minggu depan frugal living, next month, next year juga frugal living. Karena terus belajar. Apa nih gitu kan, karena kan kadang-kadang kita lupa nge-track setiap hari itu kita spend money untuk apa gitu.
ya kan? Jadi lebih ke secara intensional, lebih ke kayak terniat untuk mengeluarkan uang itu buat apa gitu, teman Pro 2. Jangan yang mubazir dan yang dibuang-buang. Terus ada quality over quantity. Nah, ini lagi nih, kalau frugal living itu sebenarnya kita lebih melihat kualitas daripada kuantitas. Jadi kamu masih punya tas satu, kamu masih punya jaket satu dan masih bisa dipakai. Kamu perlu satu lagi untuk cadangan, it's okay. Tapi kalau kamu perlu, kamu ada 3, 4, 5 yang kadang-kadang juga nggak dipakai, nah itu udah pemborosan namanya. So selama kamu masih punya cadangan satu, ibaratnya ketika yang satu rusak kita masih bisa pakai yang cadangannya, itu aman. Tapi kalau udah 2, ibaratnya cadangannya sampai 3, 4, 5, I think that is not a frugal living, teman Pro 2. Ya itu lebih ke kayak kamu ingin aja. Misalnya contoh kamu pengen beli tas atau casing HP, ini lebih ke perempuan sih biasanya gitu ya. Karena pasti koleksi jilbabnya warna coklat, habis itu coklat tua, coklat muda, coklat susu, coklat cappuccino. Pokoknya coklat aja itu ada 10 gitu ya. But that's okay, kalau misalnya itu hobi kamu dan itu gak bisa ditahan, kamu bisa tahan di bagian yang lain. Kalau misalnya di bagian jilbab kamu gak bisa tahan, ya kamu tahannya di bagian yang lain gitu loh. Banyak cara kalau untuk frugal living, tanpa harus mengorbankan perasaan kamu. Ibaratnya gitu loh, kayak being stingy and or unhappy yang aku bilang tadi. Kalau gak bisa ditahan di situ, ya ditahan yang lain. Ini just for example. Misalnya, kan biasanya kita ada tuh, misalnya kalau perempuan, sorry ya perempuan dibawa-bawa, misalnya kadang-kadang tas, padahal tasnya tuh kayak mirip-mirip aja tuh, warna hitam sama hitam, mungkin hitam glossy, hitam glossy-nya gak begitu glossy sama hitam Dove. But definitely that is black, right? Gitu loh. Kalau misalnya cowok kan that is really don't care gitu loh ya. Tapi perempuan that is really care about. Even mungkin bunganya beda, ceklekannya beda atau apa. Nah itu mungkin kalau kalian gak bisa tahan di tas, kalian tahan di jilbab. Atau kalau gak bisa tahan di jilbab, yaudah tahan di tas. You have to choose gitu ya kan. Atau tahan di baju, tahan di sepatu, mungkin tahan di warna lipstick, mungkin tahan di whatever you can control that. Just control that is frugal living. Tapi kalau as long as you not controlling that, itu namanya bukan frugal living. Ya. Oke, jadi quality over quantity, kamu lebih mentingin kualitas yang mostly kamu banget. Misalnya ada 2 coklat, ya kan? Coklat banget sama coklatnya agak pudar. Mostly yang paling kamu suka tuh mana? Oh, suka dua-duanya. Ya udah, take it. Tapi kalau misalnya nanti timbul coklat satu lagi, misalnya ada coklat lagi bibir pudar lagi, ya kamu harus mikir ibaratnya coklat tua udah ada, coklat muda udah ada, ngapain juga sih yang agak coklat-coklat juga nih hampir sama. Nah, gitu maksudnya. Gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi, memang kalau misalnya kita belajar frugal living, itu emang agak susah sih. Apalagi buatnya kita yang memang sering banget kemakan promosi sama merek. Jadi kayaknya harus merek ini deh, gitu ya kan. Beli elektronik harus merek ini deh. Atau kalau misalnya beli sabun harus ini. Kalau enggak bisa aku merasa gimana. Padahal kan it just only manifesting yourself. Kayak your suggestion something on your brain. Yang nge-create you. Yang sebenarnya itu bukan kamu. Tapi kamu yang membentuk itu gitu loh. Oh kalau bukan sabun warna pink enggak bisa. Aku enggak nyaman mandinya. Ketemu sabun merah gak enak, gak asik. Itu kan it just only on my mind, gitu, on your mind gitu loh, di mindsetnya kita. Padahal in case, ya sabun tujuannya apa? Antibakterial, wangi, that's it gitu loh. Mau warnanya apa, mereknya apa, tujuannya itu kan. Nah itu salah satunya. Jadi pilih sabun yang di tengah, gak usah yang terlalu murah. Mungkin kalau gak kamu alergi dengan yang terlalu murah. Tapi gak usah juga yang ambil yang terlalu priceless atau high expensive. Ambil yang di tengah-tengah. Gitu. That is how you controlling your money spend setiap hari. Itu kan yang dihabisin setiap hari, ya kan? Yang dipakai setiap hari. Busana, skincare, habis itu yang hari-hari gitu loh. Kayak tadi BBM yang aku bilang, ya kan? So I hope you got some information dari frugal living yang udah aku share ke kamu. Semoga ada yang lengket 1 atau 2, 3 lah. Ibaratnya kayak gitu ya. Apa sih Tama? Kak, ngapain dia? Udah lama gak lihat Tama. Biasanya kan kemarin itu Tama di Pro 2 ya. Jadi semenjak dia di reporter aku jarang banget ketemu Tama ya. Hai Tama. Oi. Lagi apa? Lagi apa? Controlling berita. Oh ya udah. Aku putar lagu dulu teman Pro 2. Mau ngejulit dulu nih di sini. Soalnya udah lama gak ketemu teman-teman kantor. Kita puterin lagu Nona dengan Work. Tapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

3 FM Pro dari Malabo, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Willow Smith dengan Wait a Minute bakal aku play terintas di jam 13:08 waktu Indonesia Barat. Dan juga Nanda berharap semoga semuanya udah pada kelar yang melaksanakan ibadah salat zuhur. Semoga jamaah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu lainnya, so please keep in tune.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan? Jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya. Malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

90,3 FM Pro Daerah Rimu Abuh, teman terbaik kamu. Untuk informasi waktu sudah jam 13.24 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro Daerah, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke media sosial kita, begitu di Instagram, TikTok teman Pro Daerah, Pro Daerah Malabuh. Dan jangan lupa juga berkunjung ke Instagramnya Nanda dan juga TikToknya Nanda. Jangan lupa berteman ya. Terus juga mana tahu nanti ada kerjasama yang bisa kita lakukan. Aku open kolaborasi banget nih dengan kalian semua teman Pro Daerah. Jangan lupa teks aku, DM aku, kontak aku di Haris Nanda Lubis di Instagram dan juga TikTok Haris Nanda Lubis ya. See you teman Pro 2, kita lanjut yuk dengerin lagu-lagu lainnya. Don't go anywhere, keep

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 FM Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Dan next nanti kamu akan masuk ke jazz musik dulu dari sekarang sampai kelar ke jam 3. Jam 3 nanti bakal di take care sama Fauza hingga kelar ke jam 7 maghrib. So thank you banget atas attentionnya. Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo sama Pro2 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Fauza di siang hari ini, di siang menjelang sore ya teman Pro2. Tentu saja di edisi siar kita pada hari ini, yaitu Senin 27 Juli 2026. Wah, udah Senin aja ya teman Pro2. Kemarin kita sempat weekend sebentar, tapi kembali lagi pastinya beraktivitas seperti biasa. Dan tentunya nih teman Pro2, di siang hari ini Fauza akan menemani teman Pro2 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan musik tentunya, dan informasi-informasi yang menarik untuk menemani teman Pro2 di siang hari ini. Nah, gimana nih kabarnya di hari Senin nih teman Pro2? Biasanya hari Senin itu agak lemes ya teman Pro2. Gak tahu kenapa, kadang kan Senin ada yang semangat tapi kita lemes gak sih teman Pro2? Agak-agak lemes, tapi ya tetap harus beraktivitas ya, karena kan kemarin-kemarin kita libur gitu ya, misalnya weekend gitu, tiba-tiba datang lagi nih hari Seninnya gitu teman Pro2. Ya kita hanya bisa berdoa lagi semoga cepat-cepat Jumat ya teman Pro2, biar cepat besoknya libur lagi gitu ya. Intinya ini teman Pro2, apapun aktivitas teman Pro2 di luar sana, tetap semangat, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan untuk semuanya. Dan Fauza juga minta doanya untuk teman Pro2, pokoknya Fauza juga pengen didoain yang baik-baik deh gitu. Pokoknya hari ini kita semuanya, Fauza semuanya, teman Pro2 lancar apa yang semua yang kita inginkan, apa semua yang kita kepengen, asal positif, mudah-mudahan diberikan lah ya teman Pro2. Oke deh teman Pro2, daripada Fauza lama-lama curhat ya teman Pro2, Fauza bakal puterin dulu nih lagu untuk menemani teman Pro2 di siang hari ini. Kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Uwan Kaisar featuring Good Morning Everyone yang berjudul Istimewa, biar kita hari ini menjadi istimewa. Selamat mendengarkan.

0: Miss.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan. Siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh nggak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, nggak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Kali ini Fauza mau berikan informasi nih, yang mana ada kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia nih teman Pro2. Yang mana kali ini bukan dari lapangan sepak bola ataupun bulu tangkis tentunya, melainkan dari cabang lari trail nih teman Pro2. Yang mana atlet-atlet merah putih tampil luar biasa dengan menyapu bersih medali emas di ajang bergengsi tingkat Asia Tenggara nih teman Pro2. Dan tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana tim nasional lari trail Indonesia sukses mencatat prestasi gemilang pada ajang Southeast Asia Trail Running Confederation atau CSEATRC Cup 2026 yang berlangsung di kawasan Gunung Gede Pangrango. Yang mana pada nomor mountain classic, Indonesia berhasil memborong seluruh medali emas yang dipertandingkan. Wah, luar biasa seluruhnya loh teman Pro2. Yang mana ada 4 kategori yang dilombakan, yaitu senior putra, putri, junior putra, dan putri dengan jarak tempuh 10 km. Yang mana di kategori senior putra, Yusri Nanda tampil sebagai juara dengan catatan waktu 52 menit 55 detik. Kemudian rekan setimnya ada Putra Aldio finish dengan waktu yang sama, sementara Indra Saputra menjadi yang terbaik di kategori junior putra. Sementara untuk putri, Fitri berhasil meraih emas di kategori senior putri dengan waktu 1 jam 9 menit 11 detik, sedangkan Melda Cantika keluar sebagai juara di kategori junior putri dengan selisih waktu hanya 2 detik nih teman Pro2. Yang mana nih teman Pro2, Ketua Kontingen Indonesia Dr. Doni Gahral Andian mengapresiasi perjuangan seluruh atlet tentunya, yang mana menurutnya Indonesia berhasil mengoleksi 6 medali emas nih teman Pro dari seluruh kategori yang diikuti, yang mana sebuah hasil yang menjadi kebanggaan tentunya bagi dunia lari trail Indonesia nih teman Pro2. Yang mana nih teman Pro2, memang ini bukti bahwa Indonesia itu memiliki potensi besar banget teman Pro2 untuk terus bersaing di level internasional sekaligus mendorong perkembangannya sport tourism melalui keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Nah, jadi teman Pro2, selamat nih teman Pro2 untuk seluruh atlet tim nasional lari trail Indonesia. Semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berlatih, berprestasi, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan juga Fauza berharap kalau misalnya ada nih generasi-generasi muda yang memang punya potensi besar khususnya di dunia internasional maupun seni, olahraga, dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu dapat support yang lebih dari pemerintah biar generasi-generasi muda kita tetap semangat untuk melakukan prestasi-prestasi lainnya untuk mengharumkan bangsa Indonesia.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Halo teman Pro 2 semuanya, semoga hari ini menyenangkan, tentunya diberikan kelancaran walaupun cuaca di luar sana sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Tapi mudah-mudahan hari ini tetap sejuk ya, hatinya tetap sejuk. Terus semua hal-hal yang hari ini kita kerjakan dalam segala aktivitas kita diberikan kelancaran untuk semuanya. Dan tentunya ini untuk teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, semoga hati-hati di jalan. Fauza masih menemani dengan musik-musik yang hangat tentunya, dan juga nanti Fauza bakal berikan juga informasi untuk teman Pro 2. Kali ini Fauza bakal puterin lagu dari Rio Kaipi yang berjudul Ruang Abadi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
5: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
2: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
5: Jadi kalau ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Kan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
2: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp, jangan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak
6: YouTube kok, enggak buku.
7: Oh, kalau itu juga bisa ada.
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin. Ya, misalnya perlu kayak
2: pakai. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
8: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
8: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian,
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: tepuk tangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
4: Halo teman Pro2 semuanya, Fauza mau berikan informasi terkait dunia musik tentunya, apalagi untuk teman Pro2 yang pecinta K-pop nih teman Pro2, atau teman Pro2 termasuk yang namanya Blink nih, tau gak sih Blink teman Pro2? Blink itu jadi kayak penggemar Blackpink gitu teman Pro2, yang mana ternyata nih ada yang satu hal gak bisa kita lewatkan, yang mana Jennie Blackpink akhirnya kembali merilis karya solo terbarunya nih teman Pro2, yang mana resmi merilis single solo terbarunya dengan berjudul Less Than A Lover pada 24 Juli 2026. Wah, baru banget ya teman Pro2. Lagu ini menjadi rilisan solo pertama Jennie di tahun 2026 dan langsung mencuri perhatian para penggemar di berbagai belahan dunia. Nah, jika sebelumnya Jennie dikenal dengan lagu-lagunya yang bernuansa hip-hop pop yang energik, yang mana kali ini dia menghadirkan musik yang lebih lembut, yang mana Less Than A Lover ini mengusung sentuhan indie dengan nuansa musik panas yang musim panas yang terasa hangat dan emosional, karena kan ini masih summer ya teman Pro2. Dan menariknya lagi, model asal Taiwan Nakai dipadu sebagai pemeran utama pria nih teman Pro2 dalam video klipnya, yang mana chemistry keduanya sudah mencuri perhatian sejak teasernya dirilis hingga akhirnya identitas Nakai diumumkan secara resmi. Dan tentunya perilisan lagu ini mendapat respon positif banget dari para penggemar, yang mana banyak memuji konsep visual, kualitas produksi, hingga keberanian Jennie mengeksplorasi genre musik baru dalam perjalanan karir solonya. Nah, makanya nih teman Pro2, setiap karya baru selalu menjadi ruang bagi seorang musisi tentunya ya untuk bereksplorasi. Lewat Less Than A Lover ini Jennie menunjukkan bahwa ia tuh tak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Nah, kalau teman Pro2, menurut teman Pro2 gimana nih, lagu ini bakal jadi playlist teman Pro2 atau malah lagu-lagu Jennie yang lainnya? Nanti kita lihat juga nih teman Pro2. Terus nanti juga kita bakal masukin juga tentunya lagu Less Than A Lover ini untuk bisa didengar langsung teman Pro2 lainnya. Nah, sambilan nanti kita masih memasukkan nih teman Pro2, karena kan ini masih baru banget nih teman Pro2. Jadi kita puterin dulu nih lagu yang memang hits banget yang dirilis oleh Jennie yang berjudul Dracula.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dan azan asar untuk wilayah Kota Melabuh dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menjaga ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 90,3 FM Pro 2 Radio Malabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di manapun berada. Senang sekali bersama Dava yang bertugas di Pro 2 Sore Ceria untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Ya, tentunya teman Pro 2 untuk di kesempatan sore hari ini Dava enggak sendiri ya, dan di via Zoom kita sudah bersama Noval Fahreza Rianta. Ya, kita coba sapa dulu untuk narasumber kita, Noval Fahreza Rianta. Selamat sore Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih coba menghubungi Noval. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Noval. Belum tersambung, coba mungkin ini ya. Oke. Selamat sore Noval, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya untuk di sore hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, gimana nih cuaca di tempat Noval? Noval ini posisinya sekarang di Kalimantan Timur ya?
1: Iya, benar banget, saya lagi ada di Kalimantan Timur ini. Tepatnya lagi ada di Kota Balikpapan.
0: Kota Balikpapan ya. Gimana cuacanya di sana nih, Noval?
1: Kalau cuacanya di sini mendung, udah beberapa hari ini udah hujan terus.
0: Nggak, ini ya, kalau di Aceh sendiri itu cuacanya panas nih untuk sore hari ini, Noval ya. Nah, di kesempatan sore ceria tentunya kita teman Pro 2 tentunya akan bincang-bincang atau juga akan sharing ya bersama Noval terkait dengan kiprah global di Jerman ya, teman Pro 2, riset pengabdian dan Work Her Summit ya. Untuk Noval on cam ya. Halo Noval, bisa on cam ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke, ini udah kelihatan ya. Tadi belum
1: kelihatan.
0: Iya, tadi belum kelihatan nih Novalnya nih, teman Pro 2 yang karena siarannya juga disaksikan melalui live YouTube RRI Malabo ya, Noval ya. Oke, Noval, ini hari ini kita sharing terkait pembahasan kiprah global ya di Jerman ya, riset pengabdian dan World Hall Summit. Ini ya Noval, mungkin bisa ceritakan nih seperti apa pengalamannya nih Noval.
1: Oke, ini jadi saya mulai ceritakan. Pertama kali itu ini sebenarnya perencanaan udah lama banget Mas. Perencanaannya itu kurang lebih sekitar 1 tahun sebelum akhirnya pelaksanaan di lokasi di Jerman. Jadi awal mulanya itu saya melakukan pemberdayaan masyarakat. Itu jadi salah satu program yang ada di kampus saya di jurusan FKM, Kesehatan Masyarakat. Memang di mana waktu semester 5 itu semua mahasiswa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi baik itu ke sekolah, untuk yang semester 5 memang di sekolah. Nah kebetulan di situ saya jadi ketua untuk kelompok pemberdayaan masyarakat itu di SD. Salah satu SD Muhammadiyah di Samarinda. Nah kemudian singkat cerita, pada saat menyusun laporan akhir itu saya ditelepon oleh salah satu dosen saya, Ibu Nida namanya. Nah Ibu Nida ini nelpon, kemudian ngajak gitu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Awalnya ditanya, kira-kira Noval udah pernah nggak ya untuk mengikuti namanya penelitian bersama dosen gitu kan. Saya bilang, wah bu, belum ada sampai saat ini ajakan-ajakan untuk penelitian bareng. Nah akhirnya ditawarin lah gitu Mas. Ditawarin, kemudian salah satu kata yang diucapkan di dalam telepon itu menyangkut kata Berlin gitu. Nah akhirnya saya kaget kan. Wah, Berlin ini maksudnya Berlin yang di Jerman apa yang di mana bu? Iya Berlin Jerman gitu. Oke, jadi kemudian saya langsung terima di situ. Dosen saya masih bilang, kira-kira bisa dipikirkan dulu Noval gitu. Saya bilang, saya rasanya nggak usah dipikirkan lagi bu, saya langsung terima aja gitu. Jadi setelah itu ada diskusi bersama pihak dari Jerman, dari Akon University, itu tempat kami melakukan pengabdian masyarakat. Itu kemudian diskusi-diskusi itu semakin baik gitu, semakin setiap bulannya gitu ada perkembangan, kemudian kita sudah mulai menyusun rangkaian kegiatan di sana, kemudian bagaimana sistem fundingnya, keuangannya di sana disusun sedemikian rupa, kemudian juga kami juga mengikuti seleksi proposal untuk mendapatkan hibah dari UMKT gitu. Alhamdulillah di dalam seleksi itu, di dalam konsep hibah itu kelompok kami yang menang gitu. Sampai akhirnya di dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, yaitu 2 orang dosen dan 2 mahasiswa, salah satunya saya. Nah, kemudian yang satu mahasiswa ini adalah rekan sekelas saya di satu jurusan yang sama gitu. Kemudian obrolan-obrolan itu tuh semakin baik, setiap bulannya ada progres gitu. Sampai pada akhirnya ada lama ini obrolan itu nggak diperbincangkan lagi terkait yang di Jerman ini gitu kan. Karena prodi kami waktu itu juga waktu itu akreditasi gitu. Kemudian saya dapat tawaran gitu untuk melaksanakan kegiatan KKN di Arab Saudi di Jeddah gitu. Akhirnya saya ambil lah kegiatan itu. Kemudian selama saya berkegiatan, ternyata ada lagi omongan-omongan terkait pelaksanaan di Jerman ini. Ternyata progresnya semakin baik lagi gitu. Jadi sepulangnya saya dari Jeddah itu saya langsung ngurus paspor, dan minggu depannya saya langsung lagi berangkat ke Jerman gitu. Nah, di Jerman apa aja yang dilaksanakan gitu. Jadi banyak kegiatan yang dilaksanakan di Jerman, tapi fokus utamanya itu adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi dengan target mahasiswa S2 yang masih relevan jurusannya dengan kesehatan masyarakat, kami berikan pembekalan gitu. Lebih tepatnya untuk expertnya itu dari dosen saya, yaitu Ibu Nida dan Ibu Lisa. Itu beliau yang memberikan pembekalan terkait kesehatan reproduksi, karena nantinya dari mahasiswa S2 yang di Jerman ini akan diturunkan di ke negara Afghanistan dan negara Pakistan gitu. Jadi mereka butuh sekali pembekalan terkait pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, pada saat pemberdayaan itu peran saya juga ada beberapa, yaitu di mana saya melakukan sharing session gitu terkait KKN saya waktu di Arab Saudi, karena kan memang konsepnya KKN itu juga pemberdayaan masyarakat gitu. Itu sangat relevan sekali dengan kesehatan masyarakat. Kemudian di samping kegiatan pemberdayaan masyarakat itu, ada juga kegiatan namanya World Health Summit. World Health Summit ini adalah konferensi tingkat tinggi di bidang kesehatan, di mana setiap tahunnya, biasanya di bulan Oktober, itu dilaksanakan di Jerman, di Berlin, selama kurang lebih 3 hari. Dan fun fact-nya dalam hal ini, saya rasa waktu itu kami adalah satu-satunya universitas dari Indonesia yang hadir secara berkelompok ya gitu. Memang ada beberapa orang Indonesia yang datang ke sana, seperti Pak Menkes, kemudian juga staff-staff bidang kesehatan dari Indonesia, kemudian ada juga orang Indonesia yang hadir, tapi beliau kuliahnya di Jerman. Nah, untuk yang dari Indonesia sendiri, setahu saya yang hadir dalam kelompok dan itu universitas tuh hanya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Gitu.
0: Iya. Luar biasa sekali ini ya. Novel ya, pengalaman yang sangat luar biasa, sangat tentunya sangat menarik sekali gitu ya. Tentunya yang sudah Novel lewati gitu ya. Nah, Novel pertama sekali mengetahui bakal melakukan riset di Berlin atau Jerman, waktu itu perasaannya seperti apa nih Novel?
1: Tentunya saya sangat senang ya, sangat senang dan sangat gugup. Senang karena bisa keluar negeri, apalagi langsung ke Eropa ya. Kemudian gugupnya kenapa? Saya harus mempersiapkan bahasa. Nah, satu agenda lagi. Jadi sebenarnya di dalam invitation letternya itu kami ada 4 agenda, yaitu World Health Summit, kemudian pengabdian masyarakat, and partner meeting, partnership antara UMKT dengan Akon University. Kemudian yang ketiga itu adalah oral presentation, yaitu agenda namanya International Youth Researcher Symposium. Itu juga bagian dari World Health Summit, tapi pelaksanaannya di Akon University, di mana ada lebih dari kurang lebih 10 negara itu hadir di situ, baik itu profesor, baik itu mahasiswa S2, hadir semua di situ untuk melakukan oral presentation gitu, Mas. Jadi mempresentasikan riset otomatis dalam bahasa Inggris itu membuat saya harus mempersiapkan diri lebih dalam lagi gitu, karena saya biasa untuk melakukan oral presenter dalam bahasa Indonesia, tapi kali kali itu saya harus melakukan dalam bahasa Inggris gitu. Dan fakta uniknya adalah kami satu-satunya kelompok yang berasal dari S1 gitu. Saya setelah ngobrol-ngobrol dengan pihak-pihak lain, ternyata mereka semua rata-rata dokter, spesialis, atau mungkin udah S2, atau profesor gitu. Jadi rasanya yang saya rasakan tuh sangat bangga tentunya ya. Kemudian yang kedua itu sangat gugup.
0: Iya, karena menggunakan bahasa asing ya, Noval.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, apa nih yang Noval lakukan untuk bisa menghadapi challenge ini, untuk bisa berbicara bahasa Inggris untuk mempresentasikan waktu itu?
1: Jadi memang dari jauh-jauh hari ya, ini karena memang waktunya itu sangat mepet sekali dengan saya waktu persiapan mau ke Jeddah, ke Arab Saudi untuk melaksanakan KKN. Jadi sebelum saya berangkat KKN, itu saya udah seri-seri presentasi dalam bahasa Inggris. Pertama saya gunakan teks dulu, full teks saya belajar di depan kaca, saya belajar langsung di depan teman-teman saya gitu kan, buat menilai gimana sih gitu penyampaian saya gitu, apakah benar-benar terlihat gugup. Tentunya kan selain saya membawa nama kampus, saya membawa nama negara juga, Indonesia sebagai perwakilan Indonesia gitu. Nah, seiring bertambahnya waktu, saya merasa diri saya sudah siap. Kemudian di menjadi lebih baik lagi waktu saya di Jeddah, karena setiap hari waktu saya di Jeddah itu kami mengajar di kelas itu kurang lebih dengan 3 bahasa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kadang juga bahasa Arab gitu mas. Jadi dengan ada persiapan-persiapan itu, pada saat presentasi di hari H, oral presentation, saya udah lebih percaya diri lagi dibanding waktu pertama kali, karena saya sudah mempersiapkan di sebelumnya. Gitu.
0: Iya, sangat menarik sekali ya Noval ya, walaupun agak sedikit mungkin buat Noval gugup ya pada waktu itu ketika harus oral presentation ya with English tentunya. Tapi Noval mencoba ya untuk membuat suatu trik kayak belajar secara mandiri di depan kaca dan juga di depan teman-teman, biar teman-temannya bisa menilai Noval. Sehingga mungkin setelah melakukan semuanya gitu, nah ketika Noval sudah melewati di Jerman, di Berlin itu sendiri, pastinya seperti apa nih yang Noval rasakan? Apakah Noval juga gugup, ataupun apa yang Noval bayangkan itu gak serumit apa yang terjadi di lapangan? Bagaimana di pengalamannya Noval?
1: Jadi begini mas, saya dulu gak pernah memimpikan dimana saya ini bisa berangkat ke luar negeri, apalagi ke Eropa gitu. Karena sejak kecil saya berpemikiran bahwa Indonesia itu sudah luas gitu. Ada pulau-pulau yang besar, ada Jawa, ada Sumatera gitu, yang masih menjadi PR buat saya untuk saya jelajahi semua gitu. Saya pun berpemikiran bahwa mungkin suatu saat saya keluar negeri itu hanya untuk umroh atau insya Allah naik haji, untuk itu aja. Tapi ternyata Allah ngasih saya jalan yang lain, saya berangkat ke Jerman. Dengan perasaan yang segonjang-ganjing itu, dan saya harus mempersiapkan banyak hal. Saya yang membuat saya kagum itu adalah ternyata dunia itu lebih luas dari apa yang saya bayangkan. Terus juga pemikiran saya bahwa ketika kita ngobrol sama orang bule harus dengan bahasa Inggris yang sempurna gitu, dimana tata letak bahasa, grammar, pronunciation dan lain-lain itu benar-benar dipandang itu. Apalagi kita kan sebagai agensi tahu sendiri lah, ada namanya istilah di Indonesia ini policy grammar gitu. Kita mencoba untuk ngomong bahasa Inggris, tapi dikit-dikit langsung kena kritik. Ini salah, ini salah, grammarnya nggak kayak gini. Ini ketemu ini, jadinya harusnya pakai tenses yang ini dan lain-lain. Begitu saya keluar negeri mas, ke Jerman. Ternyata itu semua konsepnya berubah total. Nggak ada policy grammar di sana. Saya berusaha bercerita, saya menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang mau saya ungkapkan. Mereka nggak pernah mengkoreksi grammar saya, walaupun saya tahu mungkin itu belepotan banget untuk mereka pahami. Tapi yang poin penting yang saya tarik adalah selagi kita sama-sama paham, mereka pasti akan sangat-sangat merespon itu dengan sangat baik gitu mas. Nah kemudian juga cara pandang saya adalah orang luar negeri kadang memandang kita orang Indonesia itu sebagai orang-orang yang semuanya sopan, ramah dan santun. Ternyata setelah saya keluar negeri, keramahan mereka kadang-kadang nih kita rasa sebagai saya pribadi ngerasa kayak seharusnya ramahnya dia nggak harus sampai segitunya gitu loh. Itu aja udah ramah banget, tapi yang dia lakukan itu lebih ramah lagi. Apalagi orang-orang Arab gitu, kalau memang mereka niatnya baik, ramah sama kita, itu memang ternyata benar-benar seramah itu mas gitu.
0: Iya.
1: Mungkin sebagai satu contoh begini, waktu saya KKN di Arab Saudi gitu mas, saya melaksanakan umroh di Mekah gitu. Saya punya langganan driver, dia tinggalnya di Jeddah gitu mas. Kita kadang sebagai orang Indonesia mikir gini, ngapain ya sebagai driver dia mau jemput saya ke Mekah, terus dari Mekah dia ngantar saya lagi ke Jeddah, padahal saya bisa booking taksi dari Mekah gitu. Tapi ternyata dia dengan senang hati mengantarkan saya, dia dari Jeddah ke Mekah itu tidak membawa penumpang, kemudian dari Mekah ke Jeddah hanya membawa saya gitu mas. Nah di situ kadang saya mikir gitu, ini orang udah sangat baik gitu ya. Saya kadang nggak enak gitu, saya mikir kayak ya udah saya booking dari Mekah aja gitu, tapi ternyata dia malah yang ngomel-ngomel gitu.
0: Iya.
1: Dia bilang kayak kamu ada saudara saya gitu, udah sama saya aja kayak gitu, mau kamu sejauh apapun saya jemput, saya kembalikan lagi kamu ke Jeddah. Nah contohnya seperti itu mas, kalau kita ketemu sama orang luar gitu, yang membuat saya takjub itu gitu. Ternyata dunia itu nggak sekecil apa yang kita bayangkan gitu. Dunia nggak seburu-buru atau sengebut dengan apa yang kita persepsikan pada kayak zaman sekarang. Ternyata orang-orang di luar negeri sana mereka lebih
0: friendly ya,
1: mempersiapkan lebih lebih santai lagi menjalani hidup gitu. Pulang kerja masih ada waktu buat olahraga, pagi-pagi sebelum kerja masih ada waktu buat ngobrol dengan orang lain gitu, berlaku ramah dengan orang lain. Gitu sih mas yang saya rasakan sangat-sangat mendalam.
0: Iya, kemarin Naufal berapa lama nih di Jerman atau di Berlin?
1: Kalau untuk di Jerman saya kurang lebih 2 minggu.
0: 2 minggu ya, tapi tapi sudah bisa merasakan kultur di sana gitu, dan
1: iya,
0: keramah-tamahan masyarakat gitu. Menurut Novel 2 minggu itu waktu yang sangat singkat atau cukup untuk apa, untuk melakukan riset atau juga untuk jalan-jalan tadi nih Novel?
1: Kalau untuk riset kan kemarin itu udah kami bawa datanya dari Indonesia, tapi kalau untuk pengabdian masyarakat sendiri itu dilakukan kurang lebih selama beberapa hari aja gitu mas, dan itu sangat cukup sih. Tapi bagi saya sebagai pribadi yang suka jalan-jalan, suka traveling, 2 minggu itu waktu yang sangat singkat gitu mas. Kan setiap hari saya harus memulai kegiatan itu jam 7 pagi, nanti kita balik lagi ke hotel jam 5. Nah dari jam 5 biasanya saya nunggu maghrib dulu, setelah maghrib baru saya jalan sendiri. Kadang-kadang kalau teman saya udah capek, dosen saya udah capek, saya jalan sendiri keliling, saya baca bagaimana sih cara kita mengenali transum di Jerman, khususnya di Berlin. Setelah saya perhatikan, oh turunnya naik ini, nanti naiknya naik ini gitu. Udah saya berangkat sendiri mas gitu. Saya kelilingin itu hampir ya wisata-wisata atau pusat-pusat yang penting di Jerman gitu. Jadi ya sedikit banyaknya ada banyak cerita yang saya belum pulang gitu.
0: Iya. 2 minggu itu waktu yang singkat ya, menurut Novel ya. Novel ada kayak shock kultur nggak sih ketika berada di luar negeri gitu, kangen kampung gitu, ada nggak gitu, atau kepingin betah gitu, kepingin lebih lama lagi di Jerman, gimana nih?
1: Nah ini yang menarik mas. Jadi saya kan mengalami 2 kejadian yang sangat kontras gitu waktu saya kemarin belum. Kita di Indonesia dengan iklim, dengan cuaca yang seperti ini yang kita rasakan semuanya. Nah kemudian waktu saya ke Arab Saudi gitu, saya landing di Bandara Jeddah gitu, saya benar-benar melihat bahwa ada satu belahan bumi gitu ya, yang memang isinya pasir semua. Kita susah banget menemukan pohon, tapi manusia bisa hidup di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ke Jerman itu waktu peralihan musim, udah dari musim panas ke musim salju. Jadi musimnya tuh dingin. Saya begitu keluar dari bandara di Jerman, bandara Berlin itu kan hawanya langsung nabrak saya itu, hawa dinginnya tuh. Nah saya tuh ngerasa lagi di situ. Kemarin saya di Jeddah, saya keluar bandara itu rasanya hawa panas itu nempel di muka saya gitu, sampai ke dalam-dalam pori gitu. Saya ngelihat hamparan itu benar-benar padang pasir, didominasi pasir, kering kerontang semua kuning gitu. Nah begitu di Jerman saya ngelihat lingkungan itu gak hanya warna hijau doang gitu. Pohon-pohon ini ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kemerahan gitu. Kemudian cuacanya juga begitu dingin.

0: itu udah ditawari gitu untuk disiapkan slot buat kami dari kampus saya, UMKT, khususnya pada saya juga disiapkan slot kalau mau lanjut untuk kuliah di sini, kami sangat welcome gitu. Nah, cuma ada beberapa hal yang harus saya pertimbangkan lebih lanjut gitu Mas. Tapi secara garis besar, apakah saya tertarik untuk melanjutkan kuliah dan nanti, ya saya sangat tertarik gitu, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lebih luas lagi gitu.
1: Oke, baik. Mungkin sedikit novel kita karena risetnya tentang reproduksi ya.
0: Iya,
1: Ya,
0: benar, Bu.
1: reproduksi ya. Mungkin kita juga ingin dengar sedikit ya tentang apa tentang alat reproduksi ya untuk di kesempatan ini boleh ya novel ya.
0: Iya, boleh, Bu.
1: Iya, mungkin ini juga penting untuk edukasi terutama untuk gen zelenial ya, Gen Z ini ya. Pastinya ini juga sangat penting sekali ya sebagai edukasi sedikit mungkin yang bisa Noval sharing untuk di kesempatan sore hari ini terkait dengan alat reproduksi ya, karena ini juga sangat penting sekali untuk menjaganya ya kan, agar mungkin tidak terhindar dari seperti gangguan-gangguan seperti kanker serviks ya atau juga penyakit-penyakit lainnya yang biasanya muncul ya, yang mungkin karena itu tadi karena ketidaktahuan untuk cara melindungi alat reproduksi itu sendiri, Noval.
0: Iya, baik. Ini jadi saya jelasin sedikit gitu dari kita sisi Kesmas ya. Bahwasanya kan memang kita kesehatan reproduksi itu harus dijaga dengan sangat baik gitu. Jadi masa-masa kita menjalani kehidupan ini, kita pasti dari masa anak-anak menuju masa dewasa itu pasti ada namanya masa pubertas gitu. Nah, jadi masa pubertas ini masa di mana kita mengalami proses kematangan seksual dan juga perubahan-perubahan hormon gitu. Nah, misalnya kalau ada perempuan gitu, pasti kita tahu ada namanya menstruasi gitu. Kemudian ada perubahan fisik seperti payudara, kemudian pinggul gitu kan. Kemudian pada laki-laki biasanya ditandai dengan namanya mimpi basah gitu. Nah, kemudian juga ada namanya perubahan-perubahan fisik seperti tumbuh bulu halus di sekitar tubuh. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal kayak gitu, otomatis kita harus menjaga kebersihan gitu. Kami di Kesmas itu ditekankan untuk melakukan namanya preventif dan promotif gitu. Jadi negara kita di Indonesia sudah memfasilitasi dengan banyak sekali layanan-layanan kesehatan, kemudian media-media pamflet yang sering di-share melalui media sosial gitu Mas. Nah, kita sebagai generasi muda harus lebih melek informasi gitu. Harus lebih memperdalam literasi. Bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan kayak gitu? Sebagai misal perempuan, ketika masa haidnya sudah datang, masa menstruasinya sudah datang, apa aja yang perlu dipersiapkan? Mungkin mempersiapkan pasti mempersiapkan pembalut. Kemudian bagi laki-laki, ketika sudah mengalami mimpi basah gitu, ketika mimpi basah itu terjadi, bagaimana cara kita mengatasi gitu? Kan nggak mungkin kita langsung menggunakan pakaian baru, pasti ada area tubuh yang harus dibersihkan, hal-hal seperti itu yang harus kita jaga. Kemudian bagaimana sih cara-cara kita sesimpel-simpelnya untuk menjaga kebersihan ini di masa-masa yang pubertas atau udah dewasa, yang pasti mandi teratur setiap hari 2 kali sehari, pasti kita harus ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Nah, gunakan celana dalam yang berbahan katun. Kadang-kadang kita di sini kan ini berhubungan dengan organ reproduksi ya. Organ reproduksi itu organ yang vital gitu. Tapi kadang-kadang orang menganggap itu sepele Mas. Mentang-mentang ini semua ada di dalam gitu, gak terlihat secara langsung. Jadi kadang-kadang kita mau menyepelekan gitu. Nah, ternyata dari bahan pakaian itu harus juga kita perhatikan. Kita harus menggunakan bahan-bahan yang menyerap keringat seperti katun gitu. Jangan bahan-bahan kadang-kadang kita tertipu di online shop gitu. Menjual pakaian dalam untuk pria, untuk wanita dengan harga yang sangat-sangat murah gitu. Tapi bahannya ternyata itu tidak berkualitas gitu, tidak menyerap keringat. Akibatnya apa? Kulit di area reproduksi ini jadi berjamur, tumbuh namanya penyakit-penyakit di area sekitar kelamin. Nah, hal-hal kayak gitu kan daripada kita menghabiskan uang atau mengeluarkan biaya untuk berobat atau mengobati sesuatu gitu, yang karena kadang-kadang hal itu belum tentu sembuh gitu. Kalaupun sembuh, kadang-kadang meninggalkan bekas. Lebih baik kita preventif aja atau mencegah daripada mengobati. Kemudian yang berikutnya adalah sering-sering untuk membersihkan area kelamin gitu. Pada saat mandi bisa lebih difokuskan gitu. Dibasuh juga dengan sabun, jangan hanya diguyur dengan air kayak gitu. Kemudian juga pada saat untuk perempuan gitu, pada saat menstruasi kira-kira bisa mengganti pembalutnya sekitar beberapa jam sekali, mungkin 4 atau 5 jam sekali gitu, untuk

0: cegah kotoran-kotoran tuh menjadi terlalu lama di area-area intim itu. Kemudian bagi laki-laki melakukan hitan atau sunat demi menjaga kebersihan di area kelamin itu. Kemudian kadang-kadang ancaman resiko yang dihadapi juga pada saat kita udah merajak dewasa ini kan seperti yang kita seperti yang kami ajarkan juga di Jerman kepada mahasiswa-mahasiswa di mana di sana itu kan seksnya bebas gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh juga jangan disepelekan gitu. Namanya pergaulan bebas. Kadang-kadang pergaulan bebas ini impact-nya atau dampaknya itu sangat banyak sekali gitu. Bahkan di sosial media saya pernah membaca dampak ketika kita melakukan seks bebas gitu, dan itu rangkaian sangat-sangat panjang banget. Mulai dari kesehatan tubuh kita, sosial dan lain-lain begitu. Nah, kadang-kadang juga dari dampaknya seks bebas ini selain menyebabkan penyakit untuk diri kita sendiri, kadang-kadang muncul yang namanya KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan gitu, atau kehamilan tidak direncanakan. Nah, hal-hal kayak gini kan bisa menambah stres gitu. Kadang-kadang korbannya yang mana ada janin ini malah ujung-ujungnya malah digugurkan atau diaborsi. Nah, itu kan sangat berlainan sekali gitu, baik secara hukum maupun secara agama yang kita anut gitu. Kemudian ya tadi adanya IMS, infeksi menular seksual gitu. Nah, kadang-kadang juga ketika udah melakukan seks bebas, stres larinya malah ke nafza atau narkotika. Hal kayak gitu kan tentunya harus kita cegah gitu, daripada kita nggak teredukasi mengenai kehidupan atau kesehatan seksual kita, kesehatan reproduksi terkait misalnya seperti seks bebas atau misalnya bagaimana sih adanya penyakit-penyakit kelamin atau seksual. Makanya solusinya adalah sebagai Gen Z adalah melek informasi, lebih diperdalam lagi literasi tentang kesehatan ini. Itu tuh untuk mencegah diri kita, membentengi diri kita dari yang namanya pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh tidak baik dari kehidupan seksual atau organ-organ intim yang tidak dijaga dengan baik. Begitu kira-kira, Mas.
1: Iya, luar biasa sekali ya Noval untuk di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi terakhir mungkin Noval bisa memberikan suggestion ya untuk pemuda Indonesia, tentunya agar mereka mungkin bisa berkiprah ke luar negeri juga nih seperti Noval gitu kan, sudah bisa mempersiapkan diri. Pastinya dunia gak cuma di Indonesia gitu ya. Pasti ketika kita melihat luar, tentunya pemikiran kita jadi lebih terbuka luas gitu ya Noval ya. Mungkin apa ini ingin Noval sampaikan terutama untuk kalangan anak-anak muda nih Noval?
0: Dari saya sih untuk teman-teman yang seumuran dengan saya, sesama Gen Z gitu, yang pertama yang saya mau nasihati atau saya share adalah yang pertama itu berani dulu. Ada tawaran apapun, berani. Ada postingan, ada promosi, ada tawaran dari dosen dan teman-teman lain, berani. Ambil aja, jangan takut gagal. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kemudian yang kedua adalah melek informasi. Kalau memang sudah diniatkan di dalam diri, ada keinginan untuk berangkat ke luar negeri, untuk belajar, untuk riset, dan lain-lain, harus melek informasi. Banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan, baik itu dari sosmed, kemudian bisa juga kita nanya dengan senior dari dosen-dosen di kampus kita yang memang sudah kuliah di luar negeri gitu. Kita bisa minta surat rekomendasi dari beliau supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Yang ketiga adalah belajar untuk mengenal dunia yang lebih luas lagi, karena di luar sana orang-orang itu banyak sekali dengan berbagai macam karakter yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari gitu. Jadi ketika kita ngobrol sama orang-orang di luar sana bersama dengan orang lain, dengan teman-teman, kita itu nggak hanya memandang sesuatu itu dari satu perspektif aja, tapi dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam prinsip yang orang-orang lain pernah kita temui, pernah kita ajak ngobrol. Dengan begitu, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita itu bisa memiliki berbagai macam jalan keluar gitu, karena otak kita nggak mentok aja di dalam situ. Sebagaimana kata pepatah, jangan kamu menjadi katak di dalam tempurung. Kalau kamu menjadi katak di dalam tempurung, kadang-kadang kita merasa diri kita udah hebat. Tapi cobalah buka tempurung itu, kamu lihat lagi di atasnya. Jangan-jangan itu bukan cuma tempurung, tapi udah ada tudung saji di atas itu yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi gitu. Jadi jangan pernah merasa puas dengan pencapaian kita hari ini gitu. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sejauh ini. Terus eksplor, terus kembangkan diri supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya ketika kita sudah belajar ke luar negeri, kita kembali lagi ke Indonesia, kita bisa turut mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang lain, mengedukasi generasi-generasi selanjutnya gitu, supaya kita bisa ambil peran menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi ke depan.
1: Iya. Terima kasih Noval, luar biasa sekali motivasinya untuk di sore hari ini ya, di sore ceria, dan kita berharap juga Noval tentunya nanti bisa kembali berkiprah ke luar negeri ya. Amin ya rabbal alamin, dan juga tentunya bisa bisa kembali ke Indonesia untuk mengedukasi teman-teman di Indonesia tentunya Noval. Baik Noval, terima kasih waktu dan kesempatannya dan sharing pengalamannya bersama Pro 2 RRI Melabu di Pro 2 Sore Ceria untuk di kesempatan ini. Dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Noval.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.
1: Iya, teman Pro 2, itu tadi ya sudah kita dengarkan bersama ya, sharing session ya bersama Noval Faireza Rianta, S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Teman Pro 2, kiprah global di Jerman ya, riset, pengabdian, dan World Health Summit. Teman Pro 2 sangat luar biasa sekali. Nah tentunya dengan berakhirnya bicara kita tadi dengan narasumber kita, teman Pro 2 berakhir juga dapat teman di ruang dengar kamu di Pro 2 Sore Ceria untuk edisi hari ini. Saya dapat juga harus pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi mohon maaf banget nih teman Pro 2, tadi ada agenda sedikit. Jadi tadi tadi rencananya bareng nih sore cerianya bareng Dava, tapi karena ada lain hal lah teman Pro 2. Jadi tadi Dava yang ngisi sore ceria. Nah, jadi untuk teman Pro 2 yang tadi belum sempat bergabung di sore ceria, boleh banget langsung di live YouTube RRI Melabu. Di situ sudah ada semua program-program dari Pro 1 jadi Pro 2 juga. Jadi bisa diulang-ulang, bisa di-search juga apa yang teman Pro 2 pengen lihat gitu teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 17.04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nih teman Pro 2 sudah waktunya kita go home gak sih teman Pro 2? Sudah waktunya ada yang mau beres-beres untuk pulang gitu, atau udah yang sampai di rumah. Intinya nih untuk teman Pro 2 yang berada di luar sana, tetap semangat dan selamat menikmati sore hari di hari Senin. Mudah-mudahan hari ini lancar, walaupun memang ada targetnya yang gak tercapai, tapi mudah-mudahan ya besok-besok terusannya bisa sesuai targetnya lah nanti. Ya gitulah teman Pro 2, mudah-mudahan dilancarkan untuk kita semuanya ya. Oke, sesuai apa yang Fauza bilang tadi, Fauza bakal puterin lagu yang cocok banget biar mengaminkan kita semua, biar semua aktivitas dan segala urusan kita dilancarkan sesuai dengan judul dari lagu dari Rizky Febian ini yang berjudul Aminlah Bersamamu. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, Fauza mau berikan kabar berita baik nih teman Pro 2 dan membawa harapan juga bagi dunia konservasi Indonesia. Siapa enggak sih teman Pro 2 yang suka banget kalau misalnya lihat-lihat kayak hewan-hewan di Indonesia, misalnya kayak gajah, harimau dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada yang melahirkan, terus ada yang sehat, kita tuh bawanya senang nih teman Pro 2. Nah, ini ada kabar baik juga, yang mana di tengah berbagai tantangan yang dihadapi satwa liar, ternyata dua anak harimau Sumatera berhasil terdeteksi di habitat alaminya nih teman Pro 2. Yang mana temuan ini menjadi sinyal positif banget bahwa proses reproduksi satwa langka yang mana masih terus berlangsung. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan kembali mendeteksi keberadaan dua anak harimau Sumatera di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat melalui kamera jebak atau kamera trap. Yang mana temuan ini menjadi kabar mengembirakan karena menunjukkan bahwa harimau Sumatera masih berkembang biak secara alami di habitatnya. Selain itu, kondisi kawasan konservasi tersebut dinilai masih mampu mendukung kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di Indonesia. Dan tentunya di teman Pro 2, pemantauan dilakukan oleh tim Taman Nasional Kerinci Seblat menggunakan jaringan kamera jebak yang dipasang secara sistematis di berbagai titik kawasan hutan. Identifikasi dilakukan melalui pola loreng yang unik pada tubuh setiap harimau, sehingga petugas dapat memastikan bahwa individu yang terekam tahun ini merupakan anak harimau yang sama yang pertama kali terdokumentasi pada September 2025. Nah, meski demikian harimau Sumatera masih menghadapi berbagai ancaman tentunya di Taman Pro 2, mulai dari kayak pemburuan liar, jerat satwa, kerusakan habitat paling-paling nih Taman Pro 2. Kemudian hingga konflik antara manusia dan satwa liar. Dan kita sebagai Taman Pro 2 dan lainnya, kita menjaga kelestarian harimau Sumatera tuh bukan hanya tugas pemerintahan aja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama tentunya. Semoga kabar ini menjadi pengingat juga bahwa alam Indonesia itu masih menyimpan harapan selama kita terus menjaga dan melindungi untuk generasi yang mendatang. Kita hanya bisa berdoa nih teman Pro 2 dan tentunya mengkampanyekan untuk selalu melindungi satwa-satwa langka kita kayak harimau, badak, abis itu gajah gitu. Kalau bukan kita yang mengampanyekan untuk melindungi mereka tuh siapa lagi teman Pro 2. Jadi dengan adanya kita sebagai generasi muda memberikan ruang untuk mengedukasi masyarakat lainnya untuk lebih peduli terhadap satwa-satwa langka di Indonesia.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Gimana nih sore harinya? Dikala semua setelah beraktivitas dari pagi hingga sore, alhamdulillah sekarang udah selesai semua, udah bisa santai-santai di rumah. Tapi kalau untuk teman Pro 2 yang masih beraktivitas, tetap semangat, mudah-mudahan segala aktivitasnya tetap lancar nih. Nah, Fauza mau tanya-tanya nih untuk teman Pro 2, apalagi yang suka banget sama dunia entertainment, yang suka scroll-scroll TikTok, dan biasanya Gen Z, dan pokoknya yang anak-anak zaman sekarang lah teman Pro 2, ada tren-tren yang lagi viral banget nih teman Pro 2, yang mana ada satu orang nih memang lagi banyak dibicarain di mana-mana nih teman Pro 2, yang mana belakangan itu nama dari Naikila itu bukan cuma ramai karena lagu aja. Tau gak sih Naikila yang lagunya tuh apa ya, lupa lagi teman Pro 2, My Mind Gue. Nah, itu lagunya itu kan dia terkenal dengan hip dude-nya nih teman Pro 2, dengan lagu-lagu hip dude-nya gitu. Nah, tapi ternyata juga ada yang terkenal juga, yang viral juga nih tentang Naikila, yang mana dengan gaya make up-nya yang lagi viral banget di media sosial. Jadi banyak banget warganet, netizen menyebut tampilannya itu sebagai look cewek centil nih teman Pro 2. Bukan berarti berlebihan, tapi lebih ke gaya yang ceria, manis dan penuh percaya diri. Dengan blush-nya yang dibuat lebih menonjol, terus dengan Fauza. Pokoknya yang bibirnya yang glossy, terus ada stiker-stikernya juga, ada bintang-bintangnya juga, serta sentuhan makeup yang fresh banget tentunya. Pokoknya warna-warni nih teman Pro 2, membuat banyak orang tertarik untuk mencoba gaya yang serupa. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih? Lebih suka makeup yang natural aja, atau justru lebih berani seperti tren cewek centil ini? Nah, bisa kali ya teman Pro 2, kalau misalnya lagi dengerin, bisa kali, kayak saya suka dengan ini. Nah, bisa banget nih teman Pro 2 chat-chat Fauza juga, biar Fauza tahu kira-kira teman Pro 2 suka look yang natural aja, makeup natural aja, atau pengen ikut tren cewek centil. Nah, tentunya ini teman Pro 2 sambil menemani teman sore teman Pro 2, karena ngomongin Naikila juga, Fauza bakal puterin juga nih lagu terbaru dari Naikila yang berjudul My Mind Gue. Sama mendengarkan.

0: 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Selamat sore teman Pro2, sore memang jadi waktu yang pas banget untuk sejenak melepas penat setelah beraktivitas seharian. Nah, kalau ada satu hal yang kadang sulit dilakukan, mungkin itu adalah mengungkapkan isi hati. Nah, lewat lagu berikut ini, Roni Parulian mencoba menyampaikan pesan tersebut dalam judul Dengarlah Cinta. Jadi langsung aja kita dengarkan lagu dari Roni Parulian yang berjudul Dengarlah Cinta.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Yang mana nih teman Pro 2, kali ini Fauza mau berikan informasi terkait prestasi membanggakan kembali lagi datang dari Aceh Barat nih teman Pro 2. Kali ini para santri Dayah Ruhul Qurani berhasil menunjukkan bahwa dunia pesantren juga mampu berprestasi di bidang teknologi. Bahkan pada ajang robotik tingkat nasional mereka sukses membawa pulang 8 penghargaan sekaligus nih teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Tim robotik santri Dayah Ruhul Qurani Melabu berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan meraih 8 penghargaan pada ajang TGD Robotik Expo and Exhibition yang berlangsung di kampus STMIK Triguna Dharma Medan. Yang hebatnya lagi nih, ini merupakan keikutsertaan perdana mereka di kompetisi robotik tingkat nasional. Meskipun baru pertama kali tampil, tim robotik Dayah Ruhul Qurani mampu bersaing dengan peserta dari 42 sekolah nih. Wah, luar biasa ya. Tentunya di berbagai daerah Indonesia. Dan tentunya nih teman Pro 2, pelatih tim Teku Raden Triolan Wijaya mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari latihan yang konsisten, semangat belajar para santri, serta kerjasama yang solid dalam tim. Dan tentunya nih teman Pro 2, pendidikan di Dayah itu memang harus mampu melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu agama juga, tapi sekaligus siap menghadapi perkembangan zaman. Jadi gak zaman ya, kalau misalnya pesantren gak bisa tentang robotik dan lain sebagainya, enggak lagi nih teman Pro 2. Di Dayah pun semua tuh udah imbang, ilmu agama dapet, terus perkembangan zaman juga diikutin tuh yang nih teman Pro 2. Yang mana prestasi ini tuh jadi bukti bahwa semangat belajar dan inovasi itu bisa tumbuh dari mana aja, termasuk tentunya kayak Fauza bilang tadi, di lingkungan pesantren. Jadi untuk teman-teman tim robotik Dayah Ruhul Qurani, selamat atas kemenangannya. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh, khususnya untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama daerah hingga ke tingkat nasional bahkan internasional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, sekarang sudah menginjak pukul 18.22 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya nih sudah sampai di penghujung sore hari ini, yang mana saatnya kita sejenak menyimak yang namanya informasi waktu sholat maghrib. Nah karena kan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib nih teman Pro2. Nah bagi teman Pro2 yang masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, semoga informasi ini dapat menjadi pengingat untuk mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat. Nah makanya dari Fauza bakal bacakan nih untuk teman Pro2 jadwal waktu azan maghrib untuk beberapa wilayah. Untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.57 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro2 yang berada di wilayah Simelu, azan maghribnya dimulai pada pukul 18.51 waktu Indonesia bagian Barat. Nah itulah tadi informasi waktu sholat maghrib untuk beberapa wilayah. Jadi untuk teman Pro2 yang sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan atau sudah bersantai di rumah, sudah bisa bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat maghrib. Nah sambil menunggu sholat maghrib, Fauza akan memberikan lagu-lagu untuk teman Pro2, lagu-lagu religi juga dan renungan untuk menemani teman Pro2 di sore hari ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Sana kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman Pro 2, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melebu dan sekitarnya. Semoga teman Pro 2 yang telah menunaikan ibadah salat maghrib diberikan keberkahan, hati yang tenang, dan semoga setiap doa yang dipanjatkan di waktu yang mulia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini teman Pro 2 sekarang sudah menginjak pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2 karena sudah sampai di penghujung siaran. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah ini kita akan memasuki yang namanya program Music Live Chat yang langsung dari Pro 2 Jakarta. Maka dari itu saya ucapkan lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. Malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak ijo, sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Kapan dong? Satu abad.
2: Oh, abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Bingung juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya. Kan?
0: Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka, ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu Aerox motor Yamaha kan
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia ngeband bertahun-tahun sampai akhirnya 2015 vakum ya 2016 bikin band baru lah.
0: Oke
1: okay. Band yuk dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-mm.
1: Dulu kan susah aja ya kayak dulu tuh mindsetnya harus label
0: ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit
1: lah sulit edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri kita okay. juga pengen kan kira bikin band ngajak siapa drummer ya
0: okay.
1: si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon
0: yeah.
1: sibuk banget dia dulu kerja
0: Bang Danamon Kuningan sini ya
1: kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya anjing drummer siapa ya. Ya udah akhirnya Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album
0: okay.
1: sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Bukan di kanan banget.
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry ya. Irwandi kali ya.
0: Iya sih. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya namanya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokal. Perahu Kertas. Manja okay. Emang. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya. Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari okay. YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini
2: yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar dah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Ya, lebih kuat, gitu. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama ya.
0: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas, terus okay. Rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
2: ternyata sama. Sama aja berarti artinya perahu
0: okay.
2: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
0: ya,
1: udah aman. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men.
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Ya itu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor, suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Gila tuh. Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo, ee.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Eh iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih
2: setia
0: gue. Masih setia ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan bro. Cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata
1: okay,
0: ini okay.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi
1: nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok buat cewek
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak ya belakangan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin
0: iya, yang
1: lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari kanan, dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang ya. Cari aja.
1: Biar makin banyak,
3: makin lebar.
1: Probabilitas
3: dari 100 adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Silakan kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya kan.
1: Generasi baru.
0: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ish.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Bah, ya kan? Bener.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: yang namanya kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi kan? Gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
3: Kamu gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir.
2: Surupan. Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek.
0: Iya maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu. Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kan
1: iya, iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
3: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
0: Oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi. Nggak ditutup-tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh, Dishub. Iya, ada.
3: Ada.
0: Oh, iya. Gimana
3: dimensi Ardi? Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: gua pro kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya. Rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
3: Yola.
0: Oh, tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: ya,
1: ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Emang, cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga, terus

0: Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
0: Yang dia tuh retro wave gitulah, dari Amerika apa dari mana ya? Bagus.
1: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
0: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
0: Oh, iya. Oh!
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
0: Ya,
1: band apa tuh yang menginspirasi lu dari
0: Adalah,
1: Amerika?
0: Ada. Tar belakangan.
1: Oke.
0: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
0: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya. Kan
0: teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
0: Dengar ternyata si Retro Wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
0: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger Retro Wave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
0: masukin
1: banget nih.
0: Yuk. Gitu.
1: Ah.
0: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya Retro Wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu kertas dipertebel.
0: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya perahu kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
0: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun ya.
1: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi perahu kertas ini bakal jadi EP berarti.
0: IP.
1: Bakal ada IP-nya?
0: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
0: Udah siap. Lagi di asik mas. Asik gak sih?
1: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
0: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: nyeleneh. Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
0: kan lagu Aerop 2010.
3: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
0: kok enggak enak?
3: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
0: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
0: Enak ternyata malah seru.
1: Oke. Okay.
0: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
0: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadiin retro we asik
0: tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius?
0: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke. Okay.
0: Itu lagu Aerop.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa?
0: Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
0: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini.
0: Oh ini pengennya Oktober. Wow. Pengennya, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
0: Ya
1: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
0: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
0: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua.
0: Iya, harapan itu guys.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih ya.
0: Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
2: Sama
1: Joki Cinta ini?
0: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seska?
1: Kenapa kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
0: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
0: teman-teman.
1: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
0: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang ya, kayak Joki Cinta gini. Daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya.
0: Nah, kan? Ini menarik ya.
1: Nah,
0: jadi
1: gimana?
0: Gini ya.
1: Menarik nih.
0: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya nggak kecil ada
1: gimana tadi itu udah bagus kalau jadi ke backsound
0: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
0: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
1: Hmm.
0: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
0: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok?
0: Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
0: Ih, gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
0: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
0: Amin.
1: Ih, amin. Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya.
0: Hmm.
1: Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
0: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
0: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
0: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
0: Boleh
1: ya.
0: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
0: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
0: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
4: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
0: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
4: Belum ada kan?
0: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
0: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
0: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, itu kostum-kostum kita
0: yang
4: tuh
0: belum kelar gue edit.
1: Oke.
0: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya?
0: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya?
0: Enggak, lebih ke
1: apa?
0: Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya.
0: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
1: Siapa
0: tuh? Sutradara?
4: Enggak. Joko Anwar.
0: Joko Anwar. Pak Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, bro. Bermimpi, bro.
0: Iya.
1: Siapa tuh abis ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
0: Boleh.
1: Retro wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
4: Aku bukan mama.
1: Bukan.
0: Itu mama.
1: Film horor pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
0: horor tahun 80-an kan.
1: Iya,
2: soalnya
1: Iya,
0: benar boleh.
4: Mengganggu
1: katanya. Udah apa? Tapi by the way,
0: Proud.
1: Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
0: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
0: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
0: Cocok apapun, coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Timur 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

selamat malam teman Produa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya di malam hari ini, Senin di tanggal 27 Juli 2026, kembali ada Faiz menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Produa, tadi baru aja kamu dengerin musik live chat Relay Produa Jakarta. Saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Produa RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukai 16 Melabu Aceh Barat. Teman Produa, dapat Faiz informasikan juga untuk kumandang azan Isya kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Produa yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Aceh Jaya pada pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Produa yang berada di Simelu pada pukul 20.04 waktu Indonesia Barat. Baik teman Produa, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kali ini aku bakal persembahkan aja nih salah satu single awal jumpa kita ya, miliknya Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Stay tune.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Timur 1 Pasir Jambu KW 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Juicy Lucy with lagu nikah ya teman Pro 2. Waduh, enak banget nih lagunya, apalagi didengerin di suasana malam seperti saat sekarang ini ya. Cuacanya juga sangat mendukung nih teman Pro 2, walaupun nggak hujan tapi nggak panas juga. Gimana sih gambarkannya tuh ya? Pokoknya kalau misalnya teman Pro 2 malam hari ini lagi duduk di depan teras rumah, ataupun mungkin kamu lagi ngumpul sama teman-teman kamu, ini paling cocok banget dengan suasana seperti malam hari ini. Tapi buat teman Pro 2 juga yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja juga, ya selamat malam aja, tetap semangat pastinya. Karena masih Faiz temenin terus nih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2, nanti kamu boleh gabung ya barengan Faiz di pukul 21 waktu Indonesia Barat di program Jaga Malam. Di obrolan jreng ya teman Pro 2, nanti bisa ikutan di 08 11 68 77 903. Yang pastinya buat teman Pro 2 ya, kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini. Karena aku masih punya banyak nih lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik untuk menemani suasana malam hari kamu. Seperti yang satu ini, ada Judika, Tersenyumlah Sobat.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, itu dia satu persembahan lagu nih darinya Akbar Calai ya, featuring Mingse. Mingse ya, betul ya. Astaga, bercanda. Aduh, lagunya sebenarnya agak gimana gitu teman Pro 2 ya, tapi musiknya enak sih. Ya biar kamu tuh gak ngantuk nih teman Pro 2, apalagi yang kayaknya dari tadi udah nguap-nguap ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa bikin kamu tambah melek lagi nih teman Pro 2. Karena kalau tidur jam segini kayaknya kecepatan gak sih teman Pro 2? Kalau Faiz biasanya tidurnya itu paling cepat jam 11. Itu paling cepat kalau lagi gak siaran ya. Tapi kalau misalnya lagi siaran kayak malam hari ini, itu biasanya tidur bisa jam setengah satu, jam satu sih paling cepet. Karena sampai rumah aja udah setengah satu ya, belum lagi beres-beres, ya jam satuan lah paling gak tidur. Dan sebelumnya aku pengen samperin juga untuk yang udah gabung di live TikTok Pro 2 Melabu ya. Ada Saripa, halo Saripa. Ada Nila juga. Terus ada siapa ini, Muhammad Faktul ya. Oke, selamat bergabung nih. Untuk yang mau gabung silahkan di live TikToknya Pro 2 Melabu. Yang belum follow silahkan follow dulu ya teman Pro 2. Kamu tinggal searching aja di TikToknya kamu, ketik Pro 2 Melabu, Pro angka 2 Melabu ya. Nanti kalau udah ketemu langsung di follow dan bisa gabung di live TikTok kita untuk di malam ini. Ya teman Pro 2, untuk kamu juga yang seneng banget nih ya gunain casing handphone ya teman Pro 2, itu ada baiknya jangan

disesuaikan ya dengan aktivitas kamu. Jadi untuk kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan atau bekerja di lapangan, casing dengan perlindungan tambahan pada sudut-sudut perangkat dan daya tahan terhadap benturan lebih tinggi dapat menjadi pilihan kamu, teman Pro 2. Sementara untuk kamu pengguna harian di lingkungan perkantoran atau rumah, casing yang ringan dengan desain ergonomis sudah cukup memberikan perlindungan. Nah, yang paling penting adalah kenyamanan saat menggenggam perangkat kamu ini harus menjadi perhatian ya teman Pro 2. Karena memang ada beberapa casing yang memiliki permukaan anti slip dan mengurangi resiko handphone kamu terlepas dari tangan ya. Karena ada juga tuh casing-casing handphone yang permukaannya tuh licin ya. Jadi kalau misalnya dipegang aja gampang jatuh teman Pro 2. Nah selain itu desain yang pas dengan ukuran perangkat itu juga memastikan seluruh tombol, kamera dan port tetap mudah diakses tanpa mengganggu fungsi handphone kamu. Jadi sebelum memilih casing nih teman Pro 2, kamu harus pastikan dulu nih ya sesuai dengan penggunaannya dan juga sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan sembarang beli juga nih. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih ada Charlie Puth with Girlfriend.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kamu sedang mendengar.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. The Overtunes ya, featuring GAC, Senyum dan Harapan. Nah, ngomongin soal harapan, teman Pro 2, beberapa waktu lalu nih United Nations Population Division ya, atau World Bank dan juga WHO itu merilis harapan hidup negara-negara di Asia Tenggara nih, teman Pro 2. Nah, dari beberapa negara di Asia Tenggara, ternyata negara Singapura itu menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dengan usia harapan hidup itu mencapai 84,4 tahun, teman Pro 2. Dan ini bukan cuma tertinggi aja di Asia Tenggara, tetapi termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Kenapa sih kok bisa ya negara Singapura ini masuk ke dalam daftar harapan hidup tertinggi ya untuk saat ini? Nah, kabarnya teman Pro 2, ini karena kan sistem layanan kesehatan yang maju, kemudian tingkat pendapatan yang tinggi, serta perhatian besar terhadap upaya pencegahan penyakit turut berkontribusi terhadap tingginya usia harapan hidup di negara Singapura, teman Pro 2. Nah, kabarnya negara ini berhasil menunjukkan layanan kesehatan yang efektif dan gaya hidup sehat dapat membantu memperpanjang usia harapan hidup. Nah, sementara negara Thailand itu berada di posisi kedua dengan usia harapan hidup 78 tahun. Negara ini juga telah mengalami peningkatan dalam cakupan layanan kesehatan dan pelayanan medis selama beberapa dekade terakhir. Sementara negara tetangga Malaysia itu menyusul dengan usia harapan hidup 76,6 tahun di posisi ketiga ya, teman Pro 2. Dan tentunya ini didukung oleh jaringan layanan kesehatan yang berkembang dengan baik dan standar hidup yang relatif tinggi. Nah, pasti teman Pro 2 bertanya-tanya ya, negara kita Indonesia di urutan berapa sih, Faiz? Nah, kalau negara kita itu ternyata berada di posisi berapa, tahu nggak? Posisi ke-6 ya, teman Pro 2. Jadi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara itu memiliki usia harapan hidup 71,7 tahun pada tahun 2026 ini dan berada di posisi ke-6. Sementara di posisi ke-7 itu ada Filipina dengan 71,4 tahun. Dan tentunya untuk kedua negara ini telah mengalami peningkatan dalam layanan kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat. Nah, meskipun masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses yang merata terhadap layanan medis berkualitas di seluruh wilayah. Nah, sementara teman Pro 2 di urutan ke-8 ada Timor Leste dengan harapan hidup 70,2 tahun. Terus disusul sama Kamboja 70 tahun. Dan berikutnya ada Laos ya, 69,3 tahun. Dan terakhir itu ada Myanmar yang mencatat angka terendah di Asia Tenggara, yakni 67 tahun. Nah, sementara di posisi 4 dan 5 itu ditempati sama Brunei Darussalam ya, di posisi ke-4 dengan 75,8 tahun. Dan Vietnam 75,5 tahun, teman Pro 2. Nah, gimana nih menurut kamu ya, teman Pro 2, apakah kamu setuju dengan polling yang dilakukan ini ya? Kalau Faiz sih kayaknya ya setuju-setuju aja, memang kondisinya udah seperti itu, benar gak sih? Yang jelas buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, selepas ini kamu bisa ikutan gabung ya bareng Faiz di 0811-68-77-903. Dan Faiz juga bakal tanya ini sama teman Pro 2, pernah gak sih kamu musuhan sampai gak ngomong berhari-hari nih teman Pro 2? Kamu boleh cerita di via telepon ataupun WhatsApp di 0811-68-77-903.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan saatnya nih teman Pro 2, kamu bisa ikutan gabung di 0811-6877-903. Di malam ini Faiz juga mau tanya ini sama teman Pro 2 yang punya pengalaman. Pernah gak sih kamu ribut sama seseorang sampai gak ngomong berhari-hari? Pernah gak? Pernah atau enggak pernah? Aduh, kayaknya yang satu ini kayaknya enggak usah kita tanyain ya. Kayaknya dia enggak pernah nih pasti. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apanya yang pernah enggak pernah?
0: Pernah.
1: Makan, minum.
0: Makan, minum pernah?
1: Alhamdulillah, kita hidup ya pernah lah.
0: Pernah ya.
1: Kalau malaikat ya enggak makan minum. Kalau kita nanti ya pernah.
0: Iya, malam hari ini. Malam ini
1: udah
0: siap makan kayak Ina?
1: Udah, apa?
0: Udah siap makan malam ini?
1: Udah,
0: makan apa kayak Ina?
1: Ya makan nasi lah.
0: Oh, makan nasi.
1: Beras tuh belum masakkan ya, makan beras kan. Dan masakkan, dan nasi gitu.
0: Sama siapa kayak Ina makannya? Berdua, sendiri, bertiga?
1: Iya, kayak Ina kan lahir sendiri. Dari ibu, ya sendiri makannya. Ibu sendiri.
0: Hidup sendiri.
1: Sekalian.
0: Oh, iya.
1: Karena Ina makannya lama. Dia sendiri yang apa ya kan.
0: Betul.
1: Makan bersama sih, ketinggalan juga ya kan. Itulah makannya. Banyak sedikit lama. Kalau Pak Ina makannya
0: tapi,
1: lama.
0: Tapi kalau enak tuh makan tuh disuapin kayak Ina.
1: Oh, disuapin nanti takutnya disuapin ke hidung enggak?
0: Enggak lah. Kak Ina jangan buka hidung, buka mulut. Kalau buka hidung ya lah masuk
1: hidung. Kayaknya takutnya ke hidung.
0: Ya kalau dibuka hidungnya itulah. masuk ke hidung lah nasinya.
1: Itulah makanya enak sendiri padahal kan.
0: Jadi kalau disuapin Kak Ina.
1: Sehat, ya mungkin disuapin. Kalau udah sehat ngapain disuapin?
0: Kak Ina. Kak Ina, jadi kalau disuapin itu Kak Ina tutup hidungnya gitu, buka mulutnya.
1: Oh. Gak bisa pun apa ya sih kita ya gimana ya bisa juga buka lah lubangnya
0: kalau dibuka ya
1: kan untuk udaranya ya kan kalau makan di dalam mulut jangan di dalam hidung
0: iya
1: ya kan itulah Pak Ina
0: betul lah Kak Ina.
1: Kak Ina
0: ini ada aja lah. Kak Ina ini ngomongnya panjang kali lah. Nggak ada berhenti-berhenti, nggak capek Kak Ina.
1: Ya, mudah nggak capek lah. Kalau Pak Ina nggak buka rekuan lebih capek di.
0: Sepi, oh iya.
1: Gitu.
0: Sepi. Udah gabung ya, di Pro 1?
1: Udah, Kak Ina nomor 2.
0: Oh, Kak Ina nomor 2.
1: Pak Ina pertama, Kak Ina nomor 2. Di sini Kak Ina nomor berapa? Nomor 1000
0: lah. Nomor 1 lah Kak Ina.
1: Oh, maksudnya 1000 nih Kak Ina nggak tahu.
0: Kalau 1000 kayak
1: tahu dari tadi Pak Is buka. Enggak tahu. Jam 9 juga ya bukanya.
0: Baru jam 9 Kak Ina.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Sama ya.
0: Sama
1: Bapak
0: dong.
1: Bisa berpindah kalau enggak ada dapat. Nanti ya di waktu kan.
0: Iya, Kak Ina.
1: Iya, tadi Pak Is menanyakan masalah tema apa?
0: Temanya itu pernah ribut sama orang enggak Kak Ina?
1: Apa?
0: Nah, itu kan apa? Banyak kali apanya makanya
1: enggak,
0: nih Kak Ina.
1: Maksudnya apa? Bertengkar sama orang.
0: Iya, bertengkar sama orang.
1: Oh, bertengkar kenapa nih?
0: Nah, bertengkar karena
1: apa maksudnya?
0: Karena apa aja Kak Ina?
1: Mungkin oh, kenapa,
0: mungkin berebut makanan mungkin,
1: oh,
0: ya kan?
1: Oh, berebut makanan udah enggak ada. Itu apa berebut makanan jelek.
0: Mungkin
1: kan sama adik kita aja kakak gabang kita jelek, apalagi sama orang enggak mau berebut makanan.
0: Iya, mungkin ya, makan kan? Mungkin makanan Kak Ina diambil gitu. Kan berebut makanan.
1: Berebut makanan itu. Siapa yang mau kan rebut makanan kita. Kalau kita gak mau rebut makanan orang jelek.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Itulah
1: yang bagusnya diambil. Ngapain jelek pula. Jelek buang tuh.
0: Jadi pernah Kak Ina bertengkar? Gak pernah.
1: Kak Ina gak mau. Kalau masih kecil dulu ya kakak kita abang kita mau dia minta minyak kita. Tapi dia cuma untuk dia biar diam ya kan. Ina gak mau gulai minta makanan. Gak mau. Jelek tuh.
0: Gak dapat Kak Ina kayak mana.
1: Hah?
0: Kalau Kak Ina kasih semua, Kak Ina nggak dapat kayak mana?
1: Ya udah, kemudian aja makanan yang nggak kita suka dia makan, Kak Ina juga kan? Jatah itu kasih dia.
0: Mana
1: gitu.
0: Suaranya nih kok hilang? Halo Kak Ina.
1: Kenapa hilang?
0: Gak tau nih, suara Kak Ina tiba-tiba hilang nih. Udah masuk nih suaranya.
1: Udah lah. Kak Ina sendiri gimana? Kemana hilang suaranya?
0: Gak tahu. Bentar Kak Ina. Di radio masih kedengaran gak Kak Ina?
1: Ada lah suara Pak I.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Kok Pak I gak dengar ya suara Kak Ina?
1: Kenapa gak dengar?
0: Gak tahu. Oke, terus Kak Ina?
1: Kenapa?
0: Udah kedengaran nih.
1: Sudah swing pula dia ya?
0: Iya swing pula nih, kenapa ya? Udah kayaknya.
1: Terus lanjut.
0: Lanjut. Mau request aku apa?
1: Ada yang Faiz bilang lain apa?
0: Gak ada, itu aja. Mau request aku apa kayaknya?
1: Ah, request apa apa?
0: Ah.
1: Ah, lagu apa ya? Jadi nak manca aja kalau lebih cepat Faiz ya.
0: Lagu manca.
1: Ada yang lain mau gabung sama Faiz kan?
0: Oke, okay, Kak Ina, boleh. Nanti diputarin ya, Kak Ina ya.
1: Dari siapa, judul apa ya? Mau bencong semua boleh ya, mungkin lagu ya.
0: Oke.
1: Salamnya dari A sampai Z ya.
0: Iya.
1: Ya buat Faiz. Semoga sehat selalu, pulang ngerti ya.
0: Iya, Kak Ina.
1: Assalamualaikum, Pak Faiz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Tomo Pro 2. Itu dia, ada Kak Ina yang sudah bergabung. Kali coba kita terima kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, apa kabar? Mak Tengo, sehat Mak Tengo?
1: Alhamdulillah,
0: sehat Mak Tengo. Alhamdulillah. Lagi di mana Mak Tengo, di rumah?
1: Di rumah.
0: Di rumah ya Mak Tengo ya. Gak lihat pasar malam Mak Tengo?
1: Di mana pasar malamnya?
0: Di mana tuh ya? Dekat jembatan besi Mak Tengo, sebelum jembatan besi.
1: Aduh, terlampau jauh.
0: Iya, mana Tomat Tengok sambil jalan-jalan kan.
1: Sampai ke Marbo sana.
0: Iya, enggak sampai ke Marbo Mak Tengok, sebelum Marbo.
1: Sebelum Marbo.
0: Iya. Halo.
1: Selain itu, ya, halo.
0: Iya, kirain Mak Tengok udah tidur tadi kok tiba-tiba dia Mak Tengok. Iya. Tapi Mak Tengok enggak suka ya ke pasar malam Mak Tengok ya?
1: Enggak suka jalan.
0: Oh, enggak suka jalan karena ada malam Mak Tengok ya, mending istirahat ya.
1: Udah jalan dulu sekarang udah
0: pensiun semuanya. Ya udah nih Mak Tengok, mau dengar lagu apa Mak Tengok?
1: Lagunya kalau Tiara masih ada di sini.
0: Apa Mak Tengok?
1: Tiara.
0: Tiara.
1: Iya.
0: Tiara Andini. Judulnya apa, Mak Tengok?
1: Judulnya Tiara, judul lagunya Tiara.
0: Oh, judul lagunya Tiara.
1: Iya.
0: Enggak ada, Mak Tengok, penyanyinya yang ada Tiara nih.
1: Tolong, enggak ada Sandiwi, judul lagunya Sandiwara.
0: Dunia Sandiwara?
1: Sang Dewi.
0: Sang Dewi, ya Allah, kenapa ya Faiz ya? Tiba-tiba Mak Tengok bilang apa, jawabnya apa nih? Oke, ditungguin ya Mak Tengok ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Mak Tengok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93 FM Pro 2 RR Malabu, teman terbaik kamu. Itu dia ada Lyodra Sang Dewi, dan sebelumnya ada Nona with Superstitious ya. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah gabung, yang masih pengen ikutan silakan di 08 11 08 77 903. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak
0: Ida. Iya Kak Ida, apa kabar Kak Ida, sehat?
1: Baik,
0: Alhamdulillah. Kayaknya Kak Ida baru pulang dari pasar malam ya?
1: Enggak pergi.
0: Istirahat ya. Padahal enak loh Kak Ida naik ini odong-odong gitu.
1: Naik ya.
0: Mm-mm. Kak Ida pernah enggak naik itu kincir-kincir angin kayak gitu, apa sih namanya? Yang bisa yang mutar
1: waktu,
0: gitu dia.
1: Waktu darah-darah demam.
0: Nah. Apa kaidah?
1: Waktu darah waktu zaman.
0: Oh, waktu masih muda-muda.
1: Iya.
0: Pernah ya. Itu ya. Sama ini ya, sama suami kaidah.
1: Iya, sama
0: Maya. Suami apa pas panggilnya Abu Cut.
1: Ayah.
0: Oh, ayah. Oh, ayah anak. Oh, ayah anak-anak itu ya.
1: Ya.
0: Ibu anak-anak, ayah anak-anak itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ibu anak, ayah anak.
0: Iya, tapi dulu pernah, tapi sekarang nggak pernah lagi.
1: Nggak pernah.
0: Ajak lah ayah gitu. Iya, kita kapan ke pasar malam gitu, bawa anak-anak.
1: Ya, tua-tua nggak boleh ke pasar malam.
0: Kenapa nggak boleh Kak Ida? Kan nggak apa-apa sambil jalan-jalan.
1: Tidak bisa, jalan-jalan udah tua.
0: Oh, di rumah aja lah ya.
1: Tidak bisa, naik kerja lagi.
0: Oh,
1: tua.
0: Oh iya.
1: Malam-malam nggak pernah jalan-jalan lagi.
0: Oh, jadi jalan-jalannya kapan juga sama ya Cut?
1: Siang-siang.
0: Oh, siang-siang. Oh, sorry ya.
1: Ya,
0: oh iya.
1: Nggak perlu, nggak pernah.
0: Oh, iya sih.
1: Karena ada rumah.
0: Tapi di rumah aja mending istirahat ya sama ya Cut ya.
1: Iya.
0: Capek Kak Ida ya?
1: Capek, udah kerja pagi.
0: Jangan galau malam-malam Kak Ida.
1: Oh, jangan galau.
0: Aduh. Kak Ida mau request lagu apa nih?
1: Lagu Wali ya.
0: Lagu Wali.
1: Wali.
0: Aduh. Tahu,
1: wali.
0: Wali saksinya siapa Kak Ida? Kan ada wali, ada saksi.
1: Saksi Faiz.
0: Oh, saksi Faiz.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Lagu. Emang,
0: iya, tuh kayak emang lagi. Lagi nyanyi dia, entah lagi apa, kedengaran ada sampai ke sini.
1: Kayak nyanyi tadi.
0: Iya, ini kedengaran di sini soalnya suaranya.
1: Udah gabung sama Emma.
0: Oh, udah gabung. Iya, iya.
1: Emma yang ganteng. Mm. Pak Ida yang ganteng.
0: Masya Allah. Kak Ida? Kalau Kak Ida apa?
1: Kak Ida jelek orangnya.
0: Kak Ida manis gitu. Jangan bilang yang jelek lah. Ya kan?
1: Jelek Kak Ida.
0: Yaudah, nanti Faiz putarin walinya. Lamar aku cocok nih. Wali, saksi ya kan? Lamar
1: boleh.
0: Aku. Oke.
1: Okay.
0: Boleh. Mau salam-salam buat siapa?
1: Enggak tahu judul-judulnya, enggak ada kesek di rumah.
0: Enggak apa-apa nih Kak Ida, nanti dipilihin aja. Salam-salam buat siapa nih Kak Ida?
1: Salamnya buat Pak I, semoga Pak I sehat selalu.
0: Amin.
1: Semangat tuh Pak I.
0: Amin ya. Kak Ida, makasih ya, Kak Ida.
1: Kalau pula hati-hati Pak I ya.
0: Ya, makasih ya Kak Ida ya. Kak Ida juga ya, sehat selalu ya, nih.
1: Pendengar semua sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih Pak
0: I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Faiz bacain pesan WhatsApp dulu ya. Selamat malam nih buatnya Yon di Runding. Halo Yon ya. Katanya dia gak pernah nih ya, gak pernah sampai musuhan gitu. Gak pernah sih kalau sampai bermusuhan gitu katanya. I have no enemy because I'm very friendly. Wow, dia gak pernah punya musuh katanya, karena dia tuh sangat friendly ya teman Pro 2. Jadi dia Very agree dengan membangun budaya damai dan menolak segala bentuk kekerasan, asik ya. Lagunya Tisto, oke, udah disiapin ya, nanti bakal diputarin nih. Makasih buat Nyayon ya, sehat selalu buat Nyayon. Terus juga selamat malam buatnya Lara ya. Lara katanya mau mana sih? Mau request lagu darinya siapa nih? The Temper Trap ya. Oke, nanti diputarin ya Lara. Nah, menurut Lara nih katanya terkadang kita pernah mengalami yang namanya musuhan sampai tidak saling berbicara satu sama lain berhari-hari. Nah, padahal bisa jadi yang kita tunggu bukan siapa yang paling benar, melainkan siapa yang lebih dahulu berbesar hati untuk saling meminta maaf, memaafkan dan menyambung kembali tali silaturahmi adalah bentuk akhlak yang paling mulia katanya. Maka dari itu jangan biarkan mana nih? Bentar ya Saripa ya, jangan biarkan ego membuat hati kita semakin jauh dari rasa saling maafkan, karena damai selalu lebih indah daripada menyimpan rasa benci terhadap manusia katanya. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk saling memaafkan dan menjaga tali persaudaraan. Amin. Makasih Lara. Halo Saripa.
2: Iya, hadir Bang Faiz.
0: Iya Saripa, apa kabar Saripa, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ini gara-gara pilek, gara-gara Umi masak nih di dapur, makanya pilek bersih-bersih.
0: Waduh, emang Umi masak apa kok sampai pilek nih Saripanya?
2: Masak gulai, apa tuh namanya, gulai asam pedas. Kan kalau kena capi langsung bersih-bersih kita.
0: Oh iya, betul-betul. Tapi Umi kok tumben nih masaknya malam-malam, biasa kan siang gitu.
2: Oh ini kan untuk dinas pendidikan Bang Faiz, untuk acara orang kantor.
0: Ada pesanan. Oh iya, makanya masaknya malam ya Saripa ya.
2: Iya, makanya bersih-bersih. Makanya Saripa di kamar aja dari tadi tadi pagi sampai siang sore malam.
0: Berarti banyak dong pesanannya.
2: Iya banyak Bang Faiz. Oh, untuk hari ya. Selasa lebih banyak lagi. Tadi kan dikit. Ini hari Selasa banyak kali nih.
0: Alhamdulillah berarti ya. Saripa nggak bantuin?
2: Oh, udah Bang Faiz, udah Saripa bantuin.
0: Bantuin apa?
2: Kotak aja, yang sebagian nggak mau.
0: Oh, bantuin bikin kotak ya?
2: Iya.
0: Iya. Tuh, dibilang sama Umi nggak ada katanya.
2: Oh, itu sebal. Adik Syarifah emang dengar Bang Faiz, ya Allah.
0: Kata Umi, nggak ada Bang Faiz. Berarti Saripa nggak ada bantuin dong, cuma liatin ya. Tuh kan, tuh suara Umi kedengaran loh dari sini. Nggak ada bantuin.
2: Iya serius. Iya serius. Dengar loh Bang Faiz di situ.
0: Dengar, ini kan kedengaran suaranya. Iya karena suara Umi kan.
2: Mana ada sih ya, bukan suara Umi itu Bang Faiz.
0: Jadi suara siapa? Tapi kedengaran kok di sini suaranya.
2: Bukan suara Umi itu Bang Faiz, itu suara adik Saripa Bang.
0: Oh suara adik.
2: Apa Bang Faiz? Itu kata Umi Bang Faiz, apa Bang Faiz kata Umi.
0: Berarti gak salah dong Bang Faiz.
3: Lagi ada kenduri nih Bang Faiz.
0: Oh iya Umi, bolehlah Umi ya, nanti kapan-kapan diantar satu ke radio gitu kan.
3: Pakai apa sih nanti sama radio?
0: Halo Saripa.
2: Halo Bang.
0: Iya Saripa jangan melamun dong ya, harus fokus nih Saripanya. Biar Umi aja yang masak. Saripa gabung ke radio aja gitu, biar Umi aja yang masak.
2: Iya tadi ada yang lewat sebentar Bang. Nggak nampak gitu. Kasat mata.
0: Iya. Nah Saripa, ini kan temanya pernah marahan nggak sama seseorang gitu. Saripa sendiri pernah nggak marah sama seseorang tapi sampai nggak ngomong berhari-hari gitu?
2: Ada Bang Faiz, ada. Tapi bukan sama kawan ya. Sama Umi ada juga sih kayak gitu.
0: Waduh, kenapa marahnya? Marahnya kenapa coba?
2: Saripa kan belum mau tidur nih.
0: Mm-mm. Terus?
2: Terus Umi datang Umi dicubit-cubit.
0: Waduh. Oh, itu.
2: Palak kali Sharifah, palak Sharifah asyik dicubit-cubit aja. Akhirnya HP ditarik sama Umi, benci kali. Apa lu Umi, bentar lagi lah tidur Sharifah, mau dengar Pro 2 Jakarta dulu. Alah, Pro 2 Jakarta ngapain jauh kali katanya. Di sini ada kata Umi, enggak mau. Masa cuma di sini aja, bosan lah dengar orang ini ya kak.
0: Iya.
2: Habis itu ditarik lah HP sama Umi, dicubit. Habis itu Sharifah pernah ditampar sama Umi.
0: Waduh, itu
2: makanya enggak mau ngomong berhari-hari sama Umi. Itu pun enggak mau makan Bang Faiz dari malam, dari pagi, siang, sore, malam enggak ada mau makan.
0: Itu kapan?
2: Sampai besok pagi juga enggak mau makan.
0: Itu kapan kejadiannya, Sharifah?
2: Udah lama sih kejadiannya.
0: Oh, udah lama. Waktu Sharifah masih dalam kandungan.
2: Ya Allah, masih bayi kali lah tuh, Bang.
0: Jadi, ya udah lama.
2: Mana lah tahu.
0: Oh, enggak. Iya kan? Sharifah ingat, pasti tahu dong kapan kejadiannya, mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu.
2: Enggak, kemarin udah berapa minggu tuh ya, udah 3 minggu lah hari itu.
0: Oh, baru dong Mbak Arti, kalau udah 3 minggu.
2: Iya, masih baru lah. Sampai gak ada mau makan, gak mau mandi, gak mau tidur, begadang juga. Padahal HP kecil tuh kan habis baterai, Bang An.
0: Iya.
2: Tetap juga Sharifah hidupin itu radionya.
0: Jangan dong Sharifah ya, jangan marah-marah ya. Kalau misalnya Umi suruh tidur kan niatnya baik, biar Sharifah tuh istirahat, jangan begadang terus gitu.
2: Masalahnya gak mau cepat kali tidur Bang Faiz.
0: Masalahnya
2: gak bisa tidur cepat pun kayak terkejut-kejut kayak gitu Bang Faiz.
0: Terkejut-kejut ya. Terkejut-kejut Sharifah gitu. Terus Sharifah teriak-teriak gitu kalau terkejut-kejut?
2: Enggak, asal Sharifah tidur selalu badannya terkejut-kejut sendiri, nggak tahu kenapa.
0: Oh, kayak
2: sering kaget. Kali kayak gitu.
0: Kayak kaget gitu ya mungkin ya?
2: Iya, kayak kaget-kaget kayak gitu. Tak kenapa kayak gitu sering kali.
0: Mungkin Sharifah lupa baca doa, makanya tuh terkejut-kejut. Apa Bang? Lupa baca doa kadang mau tidurnya, makanya terkejut-kejut.
2: Ada baca doa, kadang kan Sharifah bilang minta izin ya jangan ganggu saya lagi tidur, Sharifah bilang kan.
0: Minta izin sama siapa? Minta izin sama siapa?
2: Ada deh.
0: Kok ada deh? Serem juga ya. Masa tiba-tiba minta izin?
2: Ada. Apa Bang?
0: Masa tiba-tiba minta izin?
2: Iya, biar dia nggak gangguin Sharifah tidur gitu.
0: Ah, iya. Oke deh. Berarti
2: masa bang Faiz nggak tahu sama siapa?
0: Iya nggak tahu kan, Bang Faiz nggak lihat dan Bang Faiz kan nggak ada di rumah Sharifah, jadi Bang Faiz kan nggak tahu.
2: Coba Bang Faiz pikir aja.
0: Bang Faiz lagi malas mikir soalnya. Lagi malas mikir.
2: Iya maksudnya coba Bang Faiz pikir.
0: Tapi Bang Faiz lagi malas mikir.
2: Kan misalnya Sharifah ngomong sama siapa misalnya sama Umi kan. Itu Sharifah sering kali merinding Bang Faiz, tahu kenapa nggak tahu lah.
0: Gitu ya.
2: Selalu merinding.
0: Ya udah.
2: Misalnya makan, kok langsung merinding ya? Apa sih ini kayak gini? Sharifah bilangnya.
0: Kok bisa juga?
2: Abis itu Sharifah bilang. Minta izin ya jangan ganggu saya. Akhirnya gak ada merinding lagi Bang Faiz.
0: Oh gitu, kayak diganggu-ganggu sama makhluk halus ya.
2: Hah?
0: Kayak diganggu sama makhluk halus gitu.
2: Iya. Itulah selalu kayak gitu, tak kenapa.
0: Ya gak tahu ya, mungkin makhluk halusnya senang sama Sharifah gitu.
2: Ya ampun, malahan Sharifah suruh dia pergi.
0: Iya, dia senangnya sama Sharifah karena Sharifah sering tidur nih pas maghrib pasti.
2: Mana ada Sharifah nggak ada tidur maghrib Bang Faiz.
0: Oh itu Erna ya, sering tidur. Oh, ini ya apa begadang malam-malam nih, sering begadang malam-malam nih. Makanya dia senang sama Sharifah gitu. Yaudah gak apa-apa Sharifah ya, kalau misalnya marah-marah sama Umi, itu pasti Umi niatnya baik. Jadi Sharifah tuh jangan dibantah gitu, kalau Umi ngomong didengerin.
2: Enggak ada juga Sarifah marah-marahin. Jangan Sarifah bilang juga baik-baik sama
0: iya.
2: Tapi Umi ini sering juga marah-marahin.
0: Iya, itu tandanya Umi sama si sayang tuh sama Sarifah. Kalau Umi gak sayang sama Sarifah pasti didiamin.
2: Kadang kan Sarifah kalau Umi marah kan Sarifah pergi dari rumah.
0: Waduh, jangan dong. Mau pergi kemana Sarifah?
2: Pergi ke tempat kampung belakang, ke Cak Lawang, ke tempat tetangga gitu kan.
0: Oh, ke kampung belakang.
2: Nggak mau pulang ke rumah.
0: Oh, ke kampung belakang. Iya. Oke deh Sarifah.
2: Tapi bukan tempat si Eka ya Bang, jangan salah.
0: Bang Faiz kan nggak bilang tempatnya, cuma bilang, ke kampung belakang. Kan nggak bilang siapa-siapa. Ya udah nih Sarifah mau dengar lagu apa nih?
2: Suara Bang Faiz kok jadi putus-putus ya? Tadi aja bagus.
0: Nggak tahu Bang Faiz. Sarifah mau dengar lagu apa?
2: Nih? Apa yang terbaru Bang?
0: Yang terbaru lagu ini mau Wisnu Santika nih, enak loh lagunya. Ini cocok banget nih sama Sarifah nih. Aku harus pergi.
2: Boleh. Yeay.
0: Ya udah. Mau salam buat siapa Sarifah?
2: Salam-salamnya buat Bang Faiz, terus buat Kak Emma.
0: Oke.
2: Kak Emma ada kirim salam buat Bang Faiz.
0: Iya, padahal sebelah-sebelah ya, ngapain kirim salam, kirim duit kek, ya kan?
2: Iya, sebelah-sebelahan satu di Pro 2, iya. Satu di Pro 1. Kan sebelah-sebelah cocok tuh.
0: Ngapain coba kirim salam kek, Emma, kirim makanan gitu baru ya kan? Terus buat siapa lagi nih Sarifah?
2: Salam buat Bang Nanda, Bang Abang Said Bukhari, buat Pati Marwan, buat Kak Rizna, buat Dr. Ruspa, buat Kak Eci, Kak Meza, Kak Mita, Abang Wiwin, adiknya Sarifah Balkis, Sarifah Naila Balkis.
0: Sip,
2: salam spesial buat
0: buat siapa?
2: Kak Darmayani.
0: Oh, kenapa kok tiba-tiba salam spesial buat Kak Darmayani? Ini ada apa nih?
2: Karena Sarifah rindu sama Kak Dharma, nggak pernah lagi dengar suara Kak Dharma.
0: Oh iya, kalau Kak Dharma, Kak Eci itu siarannya pas penyiar ada yang cuti atau ada yang sakit gitu. Karena kan mereka kan bukan di siaran lagi, maksudnya masih di siaran tapi bukan di penyiaran, bukan jadi penyiar lagi gitu.
2: Nggak tetap jadi penyiar lagi Kak Eci sama iya, Kak Dharma.
0: Udah jadi pengelola gitu. Pengelola tuh yang bagian kayak cari narasumber, kayak gitulah pokoknya.
2: Oh iya sih, makanya Sarifah kirim salam spesial buat Kak Dharma.
0: Oke, sip. Salam juga ya buat Umi ya, Sarifah ya. Sehat selalu Sarifah.
2: Oke Bang Faiz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi nanti ya. Di sini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Wisnu Santika, aku harus pergi ya. Tapi Faiz belum pergi nih, teman Pro 2 masih di sini nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk yang udah gabung di live TikToknya Faiz ya. Ada Mumus, ada Saripah, ada Nada Salsabila. Ada siapa lagi ini, bentar. Ada siapa? Ya pastinya buat teman Pro 2 yang belum follow, silakan follow aja ya TikToknya Faiz, FAIZ. Terus garis bawah FFZ ya, atau underscore FFZ teman Pro 2. Thank you banget nih untuk yang udah gabung, yang udah ikutan di 08 11 68 77 903 untuk teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2, makasih banget nih yang sudah ikutan bergabung ya, yang mungkin gak sempat gabung di malam hari ini. Jangan berkecil hati, besok bisa ikutan kembali di program yang sama dari pukul 21 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hey, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan juga buat yang lagi dengerin juga, selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu nih. Untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kalau kamu berkunjung ke Aceh, jangan cuma cari kopi gayo atau mie Acehnya saja ya. Ada satu kuliner tradisional yang rasanya unik banget. Namanya pliu. Pliu merupakan bumbu yang terbuat dari ampas kelapa parut yang sudah difermentasi dan dijemur hingga kering. Bumbu pliu ini kemudian dapat diolah menjadi makanan khas Aceh, yaitu kuah pli. Ciri makanan khas Aceh ini tergolong pedas loh, dengan campuran berbagai sayuran seperti pepaya muda, daun melinjo, kacang panjang, buah melinjo, hingga labu Jepang termasuk cabai hijau dan rempah lainnya. Rasanya gurih, khas, dan bikin nagih pokoknya. Meski bahan dasarnya terkesan tradisional banget nih, pliu menyimpan nilai sejarah dan citra rasa warisan nenek moyang yang masih dijaga sampai sekarang loh. Jadi, kalau suatu hari kamu ke Aceh, jangan ragu buat cobain pliu, makanan sederhana dengan citra rasa yang luar biasa.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Kalib G lewat Adinda sudah mengantarkan kita di pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan teman Pro 2 beberapa waktu lalu nih sempat viral banget ya di media sosial Cina, di mana ini ada fenomena ekstrim ya, penurunan berat badan dengan mencampurkan teh dengan obat sembelit, teman Pro 2. Jadi itu viral banget, pengen kurus tapi mereka nih menggunakan cara-cara yang agak ekstrim, teman Pro 2. Nah, kabarnya teman Pro 2, tren ini memicu peringatan keras ya dari para dokter, di mana banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat usai nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema gliserin, teman Pro 2. Nah, ini enggak tahu ya siapa sih yang pertama kali menciptakan tren yang satu ini, karena memang tren ini mendadak viral ya di media sosial setelah sejumlah influencer itu mengklaim metode tersebut ampu memangkas berat badan hingga 4 kg hanya dalam waktu 2 hari, teman Pro 2. Nah, dalam konten-konten yang beredar nih, mereka menuangkan ya enema gliserin atau obat sembelit cair tersebut. Dan ini merupakan obat luar untuk sembelit yang dimasukkan lewat anus nih, teman Pro 2. Nah, obat tersebut itu dicampurkan ke dalam botol teh tanpa gula, kemudian dikocok ya dan diminum nih, teman Pro 2. Nah, hasil penurunan berat badan fantastis tersebut didapatkan dari efek buang air besar yang sangat sering, teman Pro 2. Nah, sayangnya nih teman Pro 2, banyak orang tuh yang terlanjur kayak ngikutin tren yang satu ini ya tanpa mereka pikirkan efek dari meminum ramuan tersebut ya teman Pro 2. Jadi kabarnya gak sedikit ya warganet ini yang tergiur dan menjajal metode berbahaya ini. Nah, salah seorang korban bernama Ma ya mengaku merasakan gejala parah hanya dalam hitungan menit setelah mengkonsumsi racikan tersebut. Jadi dia ini setiap hari ya setiap jam itu ke toilet, teman Pro 2, dan gak bisa tidur sepanjang malam. Terus dia mengalami diare mendadak serta muntah berulang kali usai meminum campuran teh dengan cairan sembelit tersebut nih, teman Pro 2. Bahkan kabarnya sebuah rumah sakit di Provinsi Henan, China melaporkan telah menerima gelombang pasien darurat akibat mempraktikkan cara diet ekstrim ini. Nah, pihak rumah sakit juga menegaskan kalau teh tanpa gula sendiri sudah bisa memicu iritasi lambung ya kepada mereka yang minum, terutama untuk yang punya masalah perut sensitif nih, apalagi jika dicampur dengan obat pencahar luar ya teman Pro 2, ini bisa membuat gangguan sistem pencernaan. Nah, yang pastinya untuk kamu teman Pro 2 ya, ini sekali lagi jangan pernah ngikutin tren-tren yang viral di media sosial, apalagi tren tersebut nih belum terbukti bisa bisa membuat kesehatan kamu terganggu nih teman Pro 2 ya. Dan mungkin ini jangan sampai ditiru nih, terutama buat anak-anak kecil juga ya, buat mereka yang pengen kurus tuh coba-coba ngikutin tren yang viral di sosial media, karena memang ini sangat berbahaya untuk kesehatan bahkan untuk nyawa kamu sendiri nih teman Pro 2 ya. Yang pastinya buat teman Pro 2 kalau mau kurus ya olahraga ya, terus jaga pola makan, dan satu lagi tidur yang cukup.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz di malam hari ini. Dan teman Pro 2 next nanti Faiz bakal puterin lagunya Lady Gaga featuring Ariana Grande, Rain On Me ya teman Pro 2. Nah tadi juga aku udah ngebahas tentang tren yang lagi viral ya di Cina, di mana itu banyak banget yang cobain minum teh tanpa gula dengan mencampurkan obat sembelit teman Pro 2. Karena memang ini selain berbahaya banget, ini juga bisa berdampak pada kesehatan kamu teman Pro 2. Nah untuk kamu yang lagi pengen nurunin berat badan teman Pro 2, pasti juga pengen tahu ya, berapa lama sih waktu yang ideal untuk nurunin berat badan? Karena biasanya kalau terlalu cepat ya, itu juga gak baik untuk kesehatan kamu. Atau kalau misalnya kamu udah coba diet tapi gak turun-turun, itu juga pasti ada sesuatu yang membuat kamu susah untuk nurunin berat badan ya teman Pro 2. Karena memang untuk durasi program diet itu bervariasi ya pada setiap orang teman Pro 2. Tapi hasil yang signifikan itu biasanya dilakukan secara konsisten itu minimal 8 hingga 12 minggu teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu baru dietnya cuma sehari, dua hari, tiga hari, ya wajar lah ya, belum kelihatan gitu. Apalagi kalau misalnya kamu makannya itu masih kayak biasa gitu. Nggak dikontrol ya teman Pro 2. Apalagi jarang olahraga, ya otomatis ya nurun berat badannya juga lama teman Pro 2. Nah yang pastinya teman Pro 2, jangka waktu tersebut diperlukan agar tubuh kamu itu dapat beradaptasi dengan pola makan baru serta melakukan metabolisme lemak secara optimal. Nah keberhasilan diet itu tidak hanya diukur dari angka timbangan teman Pro 2, tetapi juga dari perubahan komposisi tubuh kamu dan kesehatan jangka panjang. Nah kamu juga harus tahu ya teman Pro 2, apa sih diet efektif itu. Nah ini penting banget teman Pro 2. Ini diet efektif dimana kamu bisa mengatur pola makan yang bertujuan untuk mencapai berat badan ideal tanpa mengabaikan asupan nutrisi esensial bagi tubuh kamu. Jadi jangan banyak orang juga dietnya itu kayak kayak nggak makan sama sekali ya, bahkan mungkin makannya cuma sehari sekali. Nah ujung-ujungnya kamu bisa kena asam lambung ya, belum lagi nanti muncul penyakit-penyakit lainnya teman Pro 2. Nah yang pastinya teman Pro 2, yang namanya menjalani program diet ya, itu gak mesti sampai menyiksa diri kamu sendiri teman Pro 2. Jadi kamu bisa kurangi aja porsi makan kamu ya, kalau tadinya mungkin kamu makannya bisa nambah ya, satu kali makan tuh bisa sampai 2 piring, 3 piring. Nah mungkin kamu porsinya dikurangi ya, nasinya tetap dimakan, tapi kalau biasanya kamu mungkin nasinya makan sekali makan itu 3 sendok, nah bisa jadi nanti selama diet 1 sendok aja. Kemudian ditambah sama makanan-makanan yang mengandung protein ya, kayak telur, ya daging ayam dan lain sebagainya. Terus juga teman Pro 2, untuk melakukan diet ini dibutuhkan sekitar 2-3 bulan teman Pro 2 untuk mencapai perubahan fisiologis yang nyata. Karena memang dalam kurun waktu tersebut tubuh ini mulai beralih ya, dari menggunakan glukosa sebagai sumber energi menuju oksidasi lemak yang lebih efisien ya teman Pro 2. Jadi gak bisa juga nih kamu yang tadinya makan banyak tiba-tiba langsung berhenti gitu aja, itu juga gak bisa. Pasti tubuh kamu bakal kaget ya dengan kondisi seperti itu. Jadi bisa dikuranginya tuh sedikit demi sedikit sampai benar-benar kamu menemukan pola makan yang cocok nih dengan kebutuhan diet kamu teman Pro 2. Terus juga ada yang namanya fase adaptasi metabolisme. Nah biasanya nih pada 2 minggu pertama tubuh itu mengalami fase penyesuaian di mana penurunan berat badan biasanya berasal dari cadangan air dan glikogen teman Pro 2. Nah fase ini sangat krusial ya, karena tubuh sedang mempelajari cara bekerja dengan ketersediaan energi yang lebih sedikit. Nah keberhasilan melewati fase ini sangat menentukan apakah program tersebut akan berlanjut pada pembakaran lemak yang sebenarnya. Nah setelah kamu melewati masa adaptasi ya, tubuh itu mulai membakar cadangan lemak secara lebih konsisten antara minggu ketiga hingga minggu ke-12 penerapan menu diet sehat selama 30 hari. Secara konsisten dapat membantu kamu membentuk pola makan yang lebih baik selama fase ini teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih bingung nih dengan mengatur pola makan, kamu bisa lihat aja tutorialnya di YouTube ya.
atau di kelas-kelas khusus diet Teman Pro 2 tuh banyak kok sekarang, ya kelas-kelas online ya, yang ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Jadi tergantung nih sama kamunya. Kalau misalnya kamu memang mau diet yang sehat, jangan coba dengan diet sendiri gitu ya. Jangan coba-coba sendiri gitu tanpa ada panduan dari siapa-siapa Teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya ikut-ikutan. Nah, ini yang bahaya ya Teman Pro 2, ikut-ikutan teman gitu. Bisa jadi cara yang teman kamu lakuin itu cocoknya di sama teman kamu, tapi di kamunya belum tentu cocok Teman Pro 2. Begitu juga sebaliknya. Ada orang mungkin dietnya tuh cocok di dirinya sendiri, tapi ketika dipraktekin sama orang justru gak cocok sama sekali, bisa berbahaya gitu ya. Jadi disesuaikan aja nih Teman Pro 2. Yang pastinya kamu juga harus mengatur ya pola tidur kamu, kemudian stres kamu, terus juga olahraga Teman Pro 2. Ya olahraga tuh gak mesti yang berat-berat ya. Gak mesti harus angkat batu satu truk gitu, jangan. Nanti kamu bisa encok ya Teman Pro 2. Ya mungkin yang ringan-ringan aja kayak jalan kaki, naik sepeda, ataupun mungkin olahraga apa ya, senam mungkin ya, senam. Sekarang kan banyak ya tutorial senam di YouTube. Itu kamu bisa pilih aja nih sesuai dengan kebutuhan kamu Teman Pro 2. Nah mudah-mudahan aja nih Teman Pro 2, untuk yang lagi diet ataupun yang lagi punya planning untuk nurunin berat badan ya, semoga berhasil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang besok nih harus balik lagi ke sekolah ya, ke kampus ataupun ke tempat aktivitasnya masing-masing nih, jangan lupa ya sebelum berangkat kerja, berangkat ke sekolah itu dicek kembali nih barang bawaan kamu, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman Pro 2. Soalnya Faiz sering banget nih ketinggalan barang-barang penting ya. Itu gara-gara gak sering ngecek teman Pro 2. Makanya nih Faiz sering ngatin nih sama teman Pro 2 biar kejadian yang sama itu tidak terulang atau tidak terjadi sama teman Pro 2 pastinya. Karena memang teman Pro 2 terkadang fenomena ini ada yang bilang katanya itu manusiawi kok ya, apalagi itu berkaitan dengan ingatan kita sendiri, benar ya. Tapi kalau misalnya udah terlalu sering ya, apalagi mungkin setiap kamu pergi kerja, setiap kamu pergi sekolah, pasti ada aja barang yang ketinggal. Nah ini kamu juga harus berhati-hati teman Pro 2, bisa jadi ini ada gangguan pada memori perspektif kamu. Jadi memori perspektif ini merupakan kemampuan otak untuk mengingat rencana yang akan dilakukan di masa depan teman Pro 2. Ya, masalahnya ini adalah memori ini sangat rentan terhadap gangguan. Nah, jika saat hendak keluar rumah misalnya tiba-tiba ada telepon masuk atau kucing mengeong, nah fokus otak kamu ini akan beralih dan terencana ambil kunci tersebut terhapus dari antrian memori jangka pendek kamu teman Pro 2 ya. Mungkin sering ya, kita ini sudah punya planning nih, nanti habis ini mau pergi ke mana misalnya, atau mungkin mau beli sesuatu, terus tiba-tiba ada yang mengalihkan pikiran kita tersebut, nah akhirnya rencana kita tuh terlupakan. Nah kita baru ingat lagi ketika sampai ke rumah teman Pro 2. Nah itu mungkin pernah dialami oleh siapa aja. Terus juga bisa jadi dikarenakan efek automaticity ya, atau mode autopilot. Nah maksudnya gimana nih, banyak aktivitas harian kamu ya seperti bersiap-siap berangkat kerja dilakukan secara otomatis tanpa berpikir mendalam. Nah ketika kamu berada dalam mode autopilot ya teman Pro 2, kesadaran penuh kamu seringkali melayang ke hal yang lain. Nah mungkin kamu ketika berangkat kerja itu kayak mikirin nanti abis ini di kantor mengerjain ini, belum lagi kamu mikirin cicilan kamu, belum lagi mikirin hal-hal lain. Nah ini akibatnya tangan kamu bisa bergerak tanpa pengawasan ketat dari otak kamu, sehingga barang yang tidak ada dalam rute-rute kamu biasanya akan terlupakan teman Pro 2. Terus satu lagi teman Pro 2, ini bisa dikarenakan beban kognitif yang terlalu tinggi. Nah biasanya otak kita tuh punya kapasitas terbatas untuk memproses informasi dalam satu waktu. Jika kamu sedang stres, ya kurang tidur, atau sedang memikirkan banyak masalah, nah beban kognitif kamu menjadi penuh. Dalam kondisi ini, otak kamu akan memprioritaskan informasi yang dianggap paling penting dan mengabaikan detail kecil seperti hal-hal yang tidak sering kamu lakuin ya teman Pro 2. Dan ini juga bisa menyebabkan kamu lupa nih dengan barang-barang yang ingin kamu ambil ya teman Pro 2. Nah itu dia ya, jadi kalau misalnya terlalu sering kayaknya itu ada sesuatu yang salah dari diri kamu. Nah paling enggak teman Pro 2, kamu bisa ngelakuin tips-tips singkat ini teman Pro 2 ya, untuk untuk kamu selalu tidak lupa ya mengambil barang-barang penting, apalagi membawa barang-barang penting ke tempat aktivitas kamu. Biasakan kamu itu menaruh barang harus dibawa tepat ya di depan pintu atau di atas sepatu.

waktu kamu atau memperdua. Jadi misalnya barang ini setiap hari kamu bawa. Nah, biar enggak lupa, usahakan taruh di tempat-tempat yang boleh dikatakan yang tampak sama kamu. Jadi kamu mudah untuk mengambilnya. Kemudian cek dompet, ya, kunci, handphone setiap kali melewati pintu taman Pro 2. Terus yang terakhir, bayangkan diri kamu sedang memegang barang tersebut sampai di tujuan nanti. Nah, ini kayaknya agak ribet ya yang terakhir ya. Jadi enggak selalu aku rekomendasikan nih teman Pro 2. Paling enggak yang dua ini aja, kalau kamu misalnya bisa mengaturnya, ya barang-barang yang sering kamu bawa tuh pasti enggak bakalan terlupakan ya.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mat. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: RRI Mall Albo teman terbaik kamu, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Faiz hadirkan Jazz Music ya teman Pro 2, yang akan menemani suasana istirahat malam kamu hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Dari studio Faiz ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabo, Facebook Pro 2 RRI Melabo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: Nomor 1, Pasi Jambu KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Teman Perdua, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madua RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 era Remelabo yang mengudara pada frekuensi 90,3 MHz di edisi siar kita di hari Selasa 28 Juli 2025. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labo, teman terbaik kamu untuk sekarang sudah tiba saatnya azan subuh bagi kumandang wilayah Labo dan sekitarnya. Anda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.